0: Check it up.
1: Oke, check it out, teman Pro 2 masih di Spada. Dan kayaknya kamu finally ya sudah melihat langsung seperti apa pertandingan antara Brazil dan Maroko, teman Pro 2, yang berhasil imbang ya, alias udah main full time ya, dengan berbagai macam gejolaknya di luar sana. Bukan di luar sana ya, tapi di lapangan yang di situ memang kayak banyak banget hal-hal seru yang sudah dilewati. Dan Brazil Maroko satu sama, teman Pro 2. Cuman aku karena lagi heboh banget dari tadi, banyak yang bikin story tentang nonton, terus juga ada yang cerita tentang keseruan nonton barengnya gitu ya. Tapi aku kepo deh, jadinya aku bikin Harvey pagi hari ini gitu ya, tentang momen paling seru pas nonton Piala Dunia kamu tuh apa. Dan aku bakal kasih kamu 4 pilihan nanti yang bisa kamu pilih, teman Pro 2 ya. Apa aja pilihannya? Sebentar lagi aku bakal buat ya momen paling seru pas nonton Piala Dunia ala kamu. Oke? Okay? Jadi buat yang penasaran apa ya votingnya, apa yang bisa kamu pilih ya, langsung aja nanti untuk ikutan di Instagram kita di @pro2fmmataram. Aku tunggu.

0: BNN juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan adanya inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk
3: Wakil Menteri

0: lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin titipan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai judi. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci, dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini juga ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Negara untuk Indonesia, Rudy.
3: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jang melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tanggal 22 kita Madinah. Rukun haji saya selesai semua kok. Ya alhamdulillah sesuai aja rencana.
9: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk RRI Indonesia.
3: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
11: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
12: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
11: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan kembali bergabung ya bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau tadi pendengar dari pukul 6 pertandingan Brasil versus Maroko. Nah, nanti Anda bisa dengarkan pertandingan Haiti versus Skotlandia, pendengar ya. Jadi saat lagi nanti kami akan kembali bergabung ke Pro 3 Jakarta. Jadi silakan Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 ini melalui frekuensi di 89,2 MHz dan 92,7 MHz.

0: seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Informasikan untuk siaran langsung Piala Dunia, kami tidak menyiarkan pertandingan Haiti versus Skotlandia ya. Besok ya, pendengar, dini hari Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Jerman versus Curaçao ya. Jadi kemudian di pukul 4 dini hari juga ya pendengar, nanti waktu Indonesia Tengah besok ya hari Senin bisa mendengarkan pertandingan Belanda versus Jepang. Oke, jadi kami kembali menghadirkan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara masyarakat anti fitnah Indonesia Mafindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc adalah hoax ya. Jadi klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Jadi ada narasi yang menyebutkan kendaraan berkapasitas mesin di atas

0: 1400 cc tidak boleh membeli Pertalite. Nah, informasi itu diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Dan Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan kalau informasi yang Anda baca ya, yang beredar itu pendengar, ternyata adalah hoax lama. Jadi klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar ya. Jadi artinya informasi ini tidak benar dan merupakan hoax yang berulang, dan yang berbeda hanya tanggal beredarnya saja. Demikian pendengar, ditegaskan oleh Septiaji ya, dalam program Cek Fakta Pro 3 RRI Jakarta di hari Sabtu kemarin, 13 Juni 2026. Demikian Cek Fakta yang saya langsung dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar melanjutkan NTB Pagi, kami hadirkan acara untuk Anda umat Nasrani dimanapun saat ini, Anda bisa mengikuti ibadah Raya Minggu.

kami tidak mengerti hal apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Tetapi kan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, satu hal yang pasti, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Itu yang menjadi jaminan bagi setiap kami untuk tetap kuat melangkah, Tuhan. Itu menjadi jaminan kami.

0: Benar Tuhan, kami tidak akan pernah takut dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah khawatir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang setia, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Engkau Immanuel Tuhan bagi kami. Engkau bukan hanya sekedar menyertai kehidupan kami, tapi Engkau ada dalam hidup kami. Engkau bekerja melalui kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami menghasilkan buah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hati kami telah siap. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap kami yang haus, yang lapar akan Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, bahkan dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amen. Silakan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, ya, yang tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kita, karena kita bersama dengan Sang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan Dia sumber dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, salam hangat dari Bapak Gembala kita. Beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, dan saya diizinkan, dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki tema yang luar biasa di bulan ini. Ya, kita memasuki tema bagaimana kita menjadi murid yang berbuah dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan saudara, murid yang berbuah. Ya, Tuhan tidak sekedar mencari pengikut dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak sekedar mencari orang-orang yang mau mengikuti Dia. Enggak, tapi Dia mencari orang yang siap dan mau bayar harga. Ayo katakan kiri kanan saudara, Tuhan mencari orang yang siap untuk bayar harga. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kualitas bobot seseorang itu Bapak Ibu, ketika dia menghasilkan buah dalam hidupnya. Kualitas seseorang, bobot seseorang itu ketika dia menghasilkan buah dalam kehidupannya Bapak Ibu. Makanya hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan judul Murid Kristus yang berbuah. Ya Bapak Ibu, berbuah itu bukan hanya sekedar saudara menjadi orang Kristen, enggak. Saudara datang ke gereja, enggak. Saudara datang ke persekutuan atau ke komsel, enggak Bapak Ibu Saudara. Berbuah itu adalah bagaimana ketika saudara bisa memanifestasikan keberadaan Kristus yang ada dalam kehidupan saudara itu kepada orang lain. Itu berbuah Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara, ya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, murid Kristus yang berbuah adalah pengikut Yesus atau orang percaya yang hidupnya berdampak dan memuliakan Tuhan. Kalau kehidupan saudara mempermuliakan yang satu Bapak Ibu Saudara, maka saudara bukan murid Dia. Ngerti maksud saya? Kalau saudara mempermuliakan iblis dalam tanda petik Bapak Ibu Saudara, saudara masih sakit hati, saudara masih kecewa, saudara masih dendam, saudara masih iri dengan orang lain, maka saudara sedang mempermuliakan Tuhan yang satu itu Bapak Ibu, yang namanya iblis. Tapi kalau saudara mengampuni, saudara melayani orang lain, memberikan yang terbaik buat orang lain, hidupmu menjadi berkat buat orang lain, maka saya mau kasih tahu saudara, saudara sedang mempermuliakan Tuhan dan Raja kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak sekarang, apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, di penghujung akhir zaman ini, orang Kristen tidak mempermuliakan Bapa. Orang Kristen tidak mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka masih dendam. Mereka masih kecewa sama orang lain. Mereka masih menyimpan kepahitan sama orang lain. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu tentang saudaramu, maka Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Tinggalkan persembahanmu. Berdamai dulu dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak dipakai sama iblis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar, Bapak Ibu, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang sakit di hati saya, Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan? Saya semakin berbuat baik sama orang itu, Bapak Ibu Saudara. Ada istri saya saksinya. Kalau ada orang yang sakit di hati saya, Bapak Ibu, saya berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena saya tidak mau simpan dendam dalam hati saya. Saya tidak mau mengizinkan hidup saya dipakai sama iblis untuk mempermuliakan namanya dalam tanda petik, Bapak Ibu. Karena saya tahu Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya, supaya saya mempermuliakan nama Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebentar dulu saya, ini sudah dihidupkan apa belum ya? Di mana tempat menghidupkannya ini? Oke. Hal ini dibuktikan melalui karakter yang semakin menyerupai Kristus, Bapak Ibu. Yaitu buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan di situ. Ada penguasaan diri di situ, Bapak Ibu. Perbuatan kasih dalam pelayanan, serta kesaksian hidup yang memenangkan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tanya saya begini, Bapak Ibu Saudara. Pak Lalu, sudah berapa jiwa yang Pak Lalu menangkan? Saya mau maaf, bukan mau gaya-gayaan. Saya tidak tahu berapa jiwa yang saya menangkan. Karena banyak orang yang saya layani, yang Tuhan izinkan saya layani, Bapak Ibu. Dan setiap dalam pelayanan saya, Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya untuk menuntun orang lain datang kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau kita ngaku murid Kristus, tapi kita belum berani memenangkan jiwa, kita belum berani membawa jiwa datang kepada Tuhan, maka kita belum menjadi murid. Kita hanya sekedar pengikut dalam kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Ibu? Sudah berapa orang yang Bapak Ibu Saudara bawa datang kepada Tuhan? Itu membuktikan saudara murid atau pengikut, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid, Bapak Ibu, dia akan menghasilkan murid dalam kehidupannya. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, ketika saya diutus melayani di Lombok Utara, saya mencari murid-murid. Dan murid-murid yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, oleh kemurahan Tuhan. Satu kesaksian, ya, istri saya. Ada namanya Dewi Suandari Turker, Bapak Ibu. Itu murid kami pertama di Lombok Utara. Sekarang dia yang buka Rock Dubai, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak murid-murid yang kami temukan. Saya melayani di waktu ketika saya 2021 kembali ke Mataram. Saya mencari murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Dan saya menemukan murid-murid yang memenangkan jiwa. Izinkan saya sebutkan namanya mungkin beberapa orang. Ada Pak Roni Sinai. Ada Ibu Mas Rorong. Itu yang saya muridkan, Bapak Ibu Saudara. Waktu kami bangun Komsel, bentuk Komsel, itu dari 4 orang, Bapak Ibu. Dan sekarang Tuhan izinkan kalau kami kumpul mungkin sekitar 50-60 orang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya menemukan murid-murid yang siap bayar harga di situ. Dan saya pun belajar menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar dimentori sama Bapak Gembala. Saya belajar dimentori sama Pak Herol. Saya belajar dimentori sama Bapak Roni Daud Simeon, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak mau menjadi murid, menempatkan diri saya sebagai murid dalam kehidupan saya tidak akan pernah bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan oleh kemurahan Tuhan saya bersaksi, saya mungkin tidak akan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya mau menjadi murid Kristus, karena saya tahu bahwa murid akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ke 8. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, minggu kedua ini kita belajar tentang tema mengakar dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengakar dalam Kristus kalau kita membaca dari ayat pertama tadi, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak ditanam. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam hidup saudara, berbuah dalam hidup saudara, kalau saudara tidak ditanam, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Saya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bertumbuh? Kenapa saya berakar? Sekalipun banyak tawaran, sekalipun banyak ujian yang saya hadapi. Karena saya ditanam, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar ditanam di gereja lokal. Itu yang membuat saya bertumbuh, Bapak Ibu. Saya setia tertanam di komunitas sel. Itu yang membuat saya bertumbuh. Dan itu yang membuat saya berhasil menghasilkan buah oleh kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saudara tidak ditanam, Bapak Ibu, saudara tidak akan pernah berakar kuat di dalam Tuhan. Makanya ada banyak orang yang saya layani, yang saya muridkan, Bapak Ibu. Udah berapa kali pindah komsel. Ada juga yang berapa kali pindah gereja. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu pindah? Saya sakit hati, Pak. Saya kecewa, Pak. Bapak Ibu, kalau saudara ngaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, murid Tuhan. Tapi ketika saudara dikecewakan sama orang, saudara pindah. Maka saya mau berkata, Bang Haji berkata, terlalu. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya mungkin kalau ditanya, pernah kecewa apa lalu? Aduh, mohon maaf. Karena kita besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tahun 2001 saya bergabung di GBI Mataram Rock Ministry, dulu namanya Betani. Bapak Ibu, yang kecewakan saya banyak. Dan orang yang saya kecewakan pun banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, kalau saya dikecewakan sama orang, saya belajar berbuat baik sama orang itu. Supaya apa? Supaya saya tidak menyimpan kekecewaan dalam diri saya. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menang di situ, saudara tidak akan pernah bisa menjadi murid yang berhasil dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bilang amin. Serius, Bapak Ibu. Tidak, saya tidak akan bilang terlambat. Serius, Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini saudara sakit hati, ada yang kecewakan saudara, ada yang buat saudara sakit hati, jangan mudah pindah. Apalagi pindah gereja. Saya melihat orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang pindah, kalau dia tidak setia dengan proses, Bapak Ibu, di situ pun dia akan mengalami proses yang sama, Bapak Ibu, sampai dia menang. Katakan bersama dengan saya, sampai dia menang. Dan saya pun sama, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya menang, saya tidak mau kalah dengan proses. Karena saya tahu dia Immanuel buat hidup saya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara dipanggil oleh Tuhan bukan dengan kuasa yang biasa. Tapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Itu loh saudara. Sorry, bukan karena saya pendeta, saya dipercayakan khotbah saya ngomong gini. Enggak, Bapak Ibu. Tanya istri saya. Banyak orang yang tawarin kami untuk pindah melayani. Tapi saya berkata, untuk apa saya pindah melayani kalau bukan Tuhan yang suruh saya? Ada yang sampai bilang, Pak, nanti kami akan kasih mobil, Pak. Kami akan siapkan semua tempat. Tapi karena kesetiaan kami, Bapak Ibu, saya bukan hanya dikasih mobil. Orang lain yang percayakan saya kasih mobil. Saya pernah saksikan, orang Buddha loh, Bapak Ibu, bisa berkati saya mobil. Serius, Bapak Ibu Saudara. Orang Muslim bisa kasih saya mobil. Kenapa? Karena saya belajar setia, Bapak Ibu Saudara. Karena saya murid Kristus. Coba lihat kiri kanan saudara, kamu murid Kristus. Amin, katakan kamu murid Kristus. Ya, kamu harus kuat di situ. Kamu harus berakar di situ. Makanya penting, makanya saya bilang tadi, kalau saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh, berakar, kalau saudara tidak ditanam di situ. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua saya pelajari, Bapak Ibu, kalau saudara harus siap dipangkas, harus siap dibersihkan, Bapak Ibu Saudara. Saudara baca tadi dalam ayat yang kedua ya. Sorry, mohon maaf ini kok. lari ke sini semua. Oke. Ayat yang kedua, yang ketiga. Bilang apa Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman-Nya telah kukatakan kepadamu. Oh sorry, ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, makanya proses Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu untuk mempruning kita. Membersihkan kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saudara dan saya lebih banyak berbuah. Dan lewat buah yang saudara hasilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya jangan baper jadi orang Kristen. Jangan baper jadi murid Kristus. Baru diizinkan masalah sedikit, saudara sudah kecewa. Saudara frustasi. Saudara sudah menyalahkan gereja, menyalahkan gembala saudara. Jangan Bapak Ibu saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata begini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Mau mempermuliakan Tuhan? Siap dibentuk. Siap diproses. Siap dipotong. Mungkin ada yang hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Harus siap dipotong Bapak Ibu saudara. Ya, saya diproses sama istri saya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu saudara. Kami saling proses, kami saling bentuk, kami saling memangkas. Karena memang Tuhan izinkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kami sekeluarga semakin berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang saya lihat dari ayat ini Bapak Ibu, kita harus manunggal dengan Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berakar Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu pernah baca dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 7 Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dan saya harus melekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan, mohon maaf, saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan saudara. Mau melekat dengan Tuhan Bapak Ibu? Ada berkatnya buat kehidupan setiap kita. Ini menjadi hayat apalan saya Bapak Ibu. Dan ini sering saya deklarasikan setiap pagi. Dalam Mazmur 91 ayat 14-15 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ini yang membuat kita bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita melekat dengan Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu, kita harus menjadi murid. Katakan bersama dengan saya, saya siap jadi murid. Harus menjadi murid Bapak Ibu saudara. Kalau saudara tidak menjadi murid Bapak Ibu, tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Saudara tidak akan bisa. Makanya saya menulis di sini Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang murid ya, dari Bapak Gembala kita. Ya, kata berbuah dalam Yohanes 15 ayat 8 itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani tentang artinya karpos. Ya, yang berarti hasil hidup yang terlihat bukan sekedar pengetahuan rohani Bapak Ibu saudara. Makanya menjadi murid itu penting buat kehidupan setiap kita. Ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita berhasil menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang pertama, nama Bapa dipermuliakan. Itu firman Tuhan katakan. Yang kedua Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa saudara dan saya benar-benar murid Kristus. Bapak Ibu baca tadi dalam ayat ke-8 itu bilang apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang tetap, buah yang banyak, buah yang lezat, buah yang menjadi berkat Bapak Ibu. Itu membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Makanya kemarin Bapak Kardi sampaikan begini. Buah itu bukan hanya sekedar seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu saudara. Kita rajin datang ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan dengan suara yang keras, yang lantang mungkin seperti saya Bapak Ibu. Enggak. Tapi buah itu adalah ketika kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Ketika kita bisa berhasil menuntun orang lain datang kepada Kristus melalui kehidupan setiap kita. Makanya saya melihat sekarang ini banyak orang Kristen, mohon maaf. Senang mereka, udah yang penting saya diselamatkan cukup. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak mau bayar harga untuk menuntun orang lain.
1: Iya, pendengar, kami cukupkan siaran ibadah raya untuk Anda umat Nasrani. Untuk melanjutkan nanti Anda bisa buka ya di YouTube channelnya GBI Rock Mataram. Dan tuntas juga NTB pagi, pendengar, untuk hari ini kita masuk NTB siang Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Lintas informasi terkait dengan informasi sebanyak 75 pelaku UMKM dari 12 kecamatan di Lombok Tengah dilibatkan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan mereka selama pelaksanaan MTQ 31 NTB. Dan produk yang ditampilkan mulai dari aneka makanan dan minuman olahan sampai berbagai hasil kerajinan tangan khas daerah. Di pelaksanaan MTQ ke-31 NTB, Kepala Badan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah Bek Yuliana mengatakan kerajinan yang dipamerkan berasal dari sejumlah sentra UMKM di Kecamatan Jonggat, Pujut, Praya Barat Daya, Praya dan Praya Timur.

0: selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar setiap bersatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi bersama Korea Tunda Pizza kali ini ya, mengawal siaran bersatu dari Mataram untuk Anda di acara Idola. Untuk adik-adik yang sudah menantikan lagu-lagu anak kami hadirkan untuk yang sedang mendengarkan bersatu dari Mataram hari ini 14 Juni 2026. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id

Iya, selamat menikmati weekend bersama keluarga. Hari ini hari Minggu, ada rencana kemana aja? Tapi kalau di Pulau Lombok ya, memang di masing-masing daerah, masing-masing kabupaten itu punya destinasi wisatanya sendiri. Jadi gak perlu jauh-jauh ya, cukup di daerah masing-masing saja sudah bisa menikmati pesona alamnya. Karena Pulau Lombok yang terkenal dengan keindahan wisatanya hingga mancanegara. Dan ya memang dikatakan surganya wisata ya, mulai dari pantai, kemudian perbukitan, bahkan gunung ya, hingga wisata desa juga yang sudah banyak dari pokdarwis-pokdarwis ya. Ada kuliner-kuliner khas di masing-masing daerah yang disajikan dalam wisata desa. Nah pendengar, yang ada di Lombok Utara, salah satu daerah yang memang terkenal dengan keindahan pantainya tuh biasanya di Lombok Utara juga, salah satunya yang terkenal ada tiga gilinya ya, Gili Matra, Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air. Tapi bukan hanya itu pendengar, ada sebuah pantai yang termasuk pantai ramah anak gitu ya, dengan pesona indahnya. Ada namanya Pantai Sedayu, terletak di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Jadi jaraknya kurang lebih 4 km dari pusat ibu kota Lombok Utara. Kalau berangkat dari Kota Mataram bisa menempuh waktu kurang lebih 60 menit lah ya, dengan menggunakan roda 2 dengan melewati jalur pusuk Lombok Utara. Jadi pengunjung bisa menikmati pesona pantai dengan berduduk santai di bawah pohon kelapa sembari menikmati kuliner khas Lombok Utara. Ada plecing opak pastinya, sate ikan khas Lombok Utara. Nah, kenapa pantai ini tergolong ramah anak? Karena memang suasananya yang rindang, banyak pohon kelapa dan pohon waru, serta daerah tepi pantainya luas gitu. Jadi tempat bermain anak jadi lebih luas dan lebih mudah untuk diawasi oleh para orang tua. Selain itu juga banyak spot untuk bersuap foto pastinya yang sudah disediakan oleh pengelola pantai.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

Iya, mari bersama kita lindungi bumi tercinta, bumi yang hijau, bumi yang nyaman untuk kita tempati. Oke, adik-adik, untuk yang masih setia bersama Pro1 RRI Mataram, yang menikmati weekend di rumah saja dengan berbagai kreativitas, salah satunya ya mungkin dengan bertanam gitu ya, bertanam bersama keluarga tercinta, bertanam tanaman obat-obatan mungkin yang nanti bisa dipergunakan sebagai obat herbal, atau sayur-sayuran juga yang bisa ditanam di sekitaran rumah yang bisa bermanfaat juga untuk ketahanan pangan keluarga. Oke, selamat melanjutkan aktivitas dan terus dengarkan Pro1 RRI Mataram.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Oke, pendengar saya Prosatya dari Mataram. Untuk program Idola hari ini, kita tuntaskan di jam 11 nanti. Masih ada satu lagu yang menghiasi ruang dengar Anda dengan lagu anak pendengar. Sebelum nanti kita menuju ke acara selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Oh, I'm feeling so sleepy. You know what? It's going to be a good day today.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan dan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari BGN atau Badan Gizi Nasional. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Getirwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih masih bersama kami pendengar di Bersatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesi informasi dan musik kali ini kami ketengahkan untuk Anda. Hari yang penuh perjuangan mungkin bagi sebagian orang hari ini. Ada juga yang hari yang menyenangkan bagi sebagian orang lainnya, karena hari ini sudah bisa menikmati weekend bersama keluarga tercinta. Oke, kita nikmati dan kita syukuri apa yang sudah Tuhan takdirkan untuk kita. Dan pastinya itu juga akan membuat semuanya terasa lebih ringan. Selamat siang, jangan lupa pendengar untuk terus dengarkan Pusat Dari Mataram, untuk memberikan inspirasi, hiburan dan juga informasi untuk Anda tentunya.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Ya, pendengar saya Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang di jam segini sudah mulai ngerasa gerah ya. Ya karena memang bukan hanya jam segini, udah dari jam 10 tadi memang udah rasanya cukup panas. Terik matahari sudah menyengat sekali terasa di daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas ataupun menikmati liburan hari ini ya. Kita explore daerah-daerah yang mungkin daerah wisata itu ada di dekat Anda tapi ternyata belum juga Anda kunjungi. Nah ini mungkin di hari libur ini kesempatan juga selain menikmatinya bisa juga mempromosikannya melalui postingan-postingan Anda gitu ya, di-upload di media sosial Anda. Tapi jangan lupa juga untuk saling mengingatkan agar selalu menjaga kelestariannya, menjaga lingkungan di sekitar wisata tersebut, antara lain buang sampah pada tempatnya, kemudian jangan merusak juga ekosistem yang ada di sana ya, karena sekarang ini di musim panas apalagi buat yang berkunjung ke daerah-daerah yang perbukitan begitu ya, jangan sampai menyalakan api sembarangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Debit air juga sudah mulai menurun ya, sudah kalau kita lihat di beberapa kali yang besar di daerah Kota Mataram dan sekitarnya, ada di daerah Lombok Barat bagian utara itu kali Meninting yang debit airnya tuh sudah kecil. Nah bayangkan saja kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, sudah airnya kecil kemudian sampahnya banyak, itu keindahannya akan hilang. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan pendengar untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita, termasuk juga tempat-tempat wisata. Jika Anda berkunjung ke tempat wisata di manapun itu, entah itu di daerah Anda atau di daerah tetangga, mungkinnya di daerah yang lainnya, misalnya Anda dari Mataram menuju Lombok Barat, begitupun sebaliknya yang ada di Lombok Timur juga menuju Kota Mataram dan lain sebagainya, kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan tetap lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang sedang bersantai boleh membuka portal rri.co.id ya. Untuk yang bingung juga mau ngapain sih weekend ini, mau ngapain ya kira-kira. Ya siapa tahu Anda bisa mendapatkan inspirasi ya, karena banyak banget tips menarik yang bisa Anda coba. Pendengar, mulai dari kuliner, wisata, budaya, hobi, dan lain sebagainya. Ya kali aja yang hari ini ada rencana untuk bekile ya, salah satu kegiatan yang cukup menarik untuk mengisi libur akhir pekan, apalagi bekile bersama keluarga besar. Dan tidak jauh-jauh juga tentunya menunya menu khas di daerah masing-masing yang bisa memberikan nostalgia. Mungkin itu salah satu menu yang dulu andalan nenek. Salah satu menu yang sering dibuat gitu ya oleh sang nenek, dan sekarang pada saat berkumpul bersama cucu-cucu ya, sesama cucu, sesama cicit juga. Jadi ada rasa yang dulu pernah ada begitu ya. Oke, mendingan untuk Anda juga yang membutuhkan resep-resep ya, ada juga nih informasi resep juga yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Ada tentunya resep dari kuliner khas yang ada di Nusa Tenggara Barat ataupun yang ada di daerah lainnya. Oke, pendengar, waduh, ngelihat gambarnya aja udah kayak ngiler gitu rasanya ya. Semoga Anda juga siang ini bersemangat begitu ya untuk memberikan yang terbaik juga untuk orang-orang tersayang Anda. Ya siapa tahu yang ingin juga memasakkan, yang ingin masak untuk orang-orang tersayangnya di hari Minggu ini, mumpung waktunya lagi luas begitu, untuk memberikan suatu hal yang spesial untuk orang yang spesial juga, yang siapa tahu banyak siapa tahunya. Iya, hari ini mungkin hari spesialnya. Oke, kalau gitu selamat menikmati saja pendengar apapun yang menjadi pilihan Anda untuk aktivitas Anda di hari libur ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Bapak makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rekan-rekan Persatu RRI Mataram, kami perbarui informasi Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF, Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan

0: seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore.

0: 100 pertama sepanjang karirnya. Radukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar, saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal. Harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, selanjutnya kami akan perbarui informasi Anda dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana mengonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana mengonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Rencana tersebut mendapat dukungan dari DPRD NTB yang menilai langkah itu dapat memperkuat ekosistem industri jasa keuangan syariah di daerah serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kalau Gubernur ingin menjadikan ini sebagai suatu holding industri jasa keuangan syariah, maka wajib hukumnya BPR menjadi syariah.
2: Rencana konversi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah mendapat dukungan penuh dari Komisi 3 DPRD Provinsi NTB. Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai perubahan sistem tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri jasa keuangan syariah yang saling terhubung dan saling menguatkan di NTB. Menurutnya, keberadaan BPR Syariah nantinya akan melengkapi layanan keuangan syariah yang sudah berkembang di NTB, mulai dari Bank NTB Syariah, Jam Kredit Syariah, hingga lembaga keuangan berbasis syariah lainnya.
1: Ya, memang ini urgen karena kan Bank NTB sudah syariah, Jam Kredit sudah syariah, ya kan? Kalau Gubernur ingin menjadikan ini sebagai suatu holding industri jasa keuangan syariah, maka wajib hukumnya BPR menjadi syariah, supaya menjadi ekosistem industri jasa keuangan yang satu sama lain saling memperkuat, saling mendukung. Itu positifnya. Jadi kita mesti dukung ini, karena ini gagasan yang menurut saya relatif bagus. Karena di NTB ini menjadi pasar ekonomi syariah yang cukup empuk.
2: Sambirang menjelaskan, jika konversi berjalan sesuai rencana, NTB akan semakin dekat menjadi daerah percontohan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. Ia menyebut, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah di NTB saat ini menunjukkan tren positif, sehingga hal tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan likuiditas maupun permodalan dari Bank NTB Syariah sebagai bank jangkar.
1: Di NTB ini unik gitu. Jadi kalau kita bisa mempercepat pembahasan ini dan kemudian gagasan holding industri jasa keuangan syariah ini bisa kita bentuk di NTB, saya yakin ke depan NTB akan jadi model pembelajaran atau laboratorium pembelajaran industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Justru itu saling mendukung, karena BPR itu kan mikro, ultra mikro, ya kan? NTB, Bank NTB sedikit menengah ke atas. Jam Kredit sebagai penjamin. Jadi ini, jadi kita uang ini beredar dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu, karena ini saling membackup.
2: Komisi 3 DPRD NTB optimis, apabila konversi BPR dan pembentukan holding industri jasa keuangan syariah dapat direalisasikan, maka NTB berpeluang menjadi model pengembangan ekonomi syariah nasional, sekaligus memperluas peluang penjaminan pembiayaan bagi sektor produktif.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberi tekanan serius terhadap sektor angkutan penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Gapasdap, meminta pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan agar operasional kapal tetap berjalan dan standar keselamatan dapat terpenuhi. Ketua DPC Gapasdap Lembar, Firman Dandi, menyebutkan kondisi saat ini semakin berat karena pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan tingginya harga minyak dunia. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per 9 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran 18.136 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional kapal yang bergantung pada mata uang asing. Menurut Firman, kenaikan biaya paling terasa pada perawatan kapal. Harga suku cadang naik sekitar 30-40%, biaya pelumas meningkat sampai 60%, sementara biaya pengedokan kapal juga mengalami kenaikan sekitar 20%. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser orientasi inovasi daerah menjadi lebih berorientasi pada dampak dan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Khair, saat membuka rapat koordinasi persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award atau IGA tahun 2026 di kantor Gubernur NTB.

Inovasi yang berkembang di lingkungan Pemprov NTB selama periode 2024 hingga 2025. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Aset yang berhasil dilelang berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara, Bali. Properti tersebut terjual melalui lelang yang digelar bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau lelang atau KPKNL Denpasar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Alfa Dera, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemindahan, maksud kami pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian negara melalui pemulihan aset. Menurut Alfa, setiap aset hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap harus dioptimalkan agar dapat kembali menjadi hak negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dua bidang tanah dan bangunan lainnya yang berada di Denpasar Utara dengan nilai limit sekitar 3,5 miliar rupiah belum berhasil mendapatkan penawaran dari peserta lelang. Selain aset yang telah berhasil dilelang, Kejari Lombok Tengah juga telah mengamankan aset lain berupa lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di wilayah Jawa Barat. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan kampus telah melarang mahasiswa membawa makanan, minuman maupun hadiah kepada dosen sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam edaran resmi kampus yang menjadi bagian dari komitmen UIN Mataram sebagai perguruan tinggi yang tergabung dalam program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Ia mengaku masih menemukan fenomena mahasiswa yang membawa buket bunga atau bentuk pemberian lainnya kepada dosen, terutama pada momen ujian dan penyelesaian studi. Menurutnya, tradisi tersebut perlu dihentikan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru maupun potensi konflik kepentingan dalam hubungan akademik. Ia menegaskan penghargaan kepada dosen tidak perlu diwujudkan dalam bentuk hadiah ataupun pemberian materi. Sebaliknya, mahasiswa diminta menunjukkan rasa hormat melalui prestasi akademik, sikap jujur, dan kepatuhan terhadap aturan kampus. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD Kabupaten Lombok Utara terus mematangkan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Lombok Utara. Adapun 3 raperda yang diajukan meliputi raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, raperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, serta raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan daerah. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmal Hadi Syamsuri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya mendukung 3 raperda untuk dibahas lebih lanjut. Menurutnya, keberhasilan implementasi regulasi tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ya, Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi NTB berencana mengkonversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil melelang aset milik terpidana korupsi Bandara Lombok senilai 2 miliar 660 juta rupiah. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saya Prosatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di siaran Prosatu siang hari ini. Cuaca cukup terik ya, tapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk menikmati weekend Anda hari ini. Ya, pendengar, menemani makan siang Anda, menemani istirahat Anda bersama teman sejati Anda Prosatu RRI Mataram, yang tentunya siang hari ini sudah bersiap juga untuk bobo siang ya, karena lagi libur. Jadi pergunakan waktu untuk beristirahat karena esok harus kembali beraktivitas.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Inspirasi Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar masih bersama di program Maxi. Saya membayangkan siang ini pendengar, ya walaupun cuaca cukup terik ya, dengan cemilan-cemilan yang lagi banyak juga dijual di pinggir jalan, salah satunya yaitu tahu crispy ya. Ini salah satu cemilan renyah dan juga gurih. Saya kutipkan informasinya untuk Anda pendengar di rri.co.id. Tahu crispy ini sebagai jajanan favorit berbagai kalangan karena rasanya yang gurih, harganya juga terjangkau, mudah ditemukan mulai dari pedagang kaki lima hingga di kafe kekinian pun ada. Jadi selain lezat, memang tahu crispy juga menjadi favorit karena ramah di kantong. Dengan harga terjangkau, cemilan ini bisa menjadi teman minum teh atau kopi ya. Bisa juga ditemani dengan es teh mungkin atau es jeruk. Oke, pendengar, selain itu apalagi ya cemilan-cemilan enak. Kalau minuman yang terbayang di siang hari ini yang seger-seger dong ya, pastinya es jeruk misalnya atau matcha ya. Matcha sekarang ini banyak-banyak dijual di gerai-gerai kopi kekinian, atau yang kopi-kopi keliling itu biasanya banyak juga menghadirkan minuman matcha. Itu menjadi pilihan kalau Anda tidak suka kopi, maka pilihannya adalah matcha. Nah, matcha ini pendengar juga ternyata kayak antioksidan ya, karena mengandung EGCG yang antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Jadi bukan hanya sekedar enak saja, ternyata matcha juga memiliki atau menyimpan manfaat yang cukup banyak dan cukup baik untuk kesehatan Anda. Baik, pendengar, selamat beristirahat, selamat menikmati siang hari ini walaupun cukup terik daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga saja Anda masih bisa menikmatinya dengan hati yang lapang, dengan hati yang sejuk juga, karena ketenangan, kenyamanan itu juga berasal dari hati.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta kali ini. Benarkah air es membuat orang menjadi gemuk? Ya, jadi klaim bahwa minum air es membuat tubuh gemuk itu adalah mitos ya. Karena air putih baik bersuhu dingin maupun normal itu sama sekali tidak mengandung kalori, lemak atau gula. Jadi air es murni sama sekali tidak menyumbang asupan kalori ke dalam tubuh. Penambahan berat badan itu terjadi akibat kelebihan asupan kalori secara keseluruhan, bukan karena suhu air minum. Saat mengkonsumsi air es, tubuh justru harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu inti tubuh. Jadi proses ini membakar kalori ekstra.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang di Indonesia banget, 100% Indonesia. Baiklah, untuk yang ingin bergabung, mendengar silahkan. Kami persilahkan Anda bergabung di jalur JSM ataupun di telepon 6521 ya. Langsung saja kalau begitu, tanpa berpanjang lebar kata-kata. Karena ada yang sudah tidak sabar untuk diangkat teleponnya. Indonesia banget. 100% Indonesia. Pak Jamiluddin, silakan Pak Jamiluddin, pembuka jebak.
1: Iya, pembuka jebak. Lagunya apa sekarang?
0: Lagu pop dong.
1: Oh iya, kalau begitu saya minta edit.
0: Lagu? Edit?
1: Yang rumput bergoyang.
0: Rumput bergoyangnya ada nggak ya? Yang sebentar, yang di atas 2000 lagunya Ebit, yang masih ada waktu ya Pak Jamiluddin ya?
1: Ya.
0: Masih ada waktu nih, sama untuk kita renungkan yang mana maunya. Terputus, sayang sekali. Ya udah, nanti diputerin, masih ada waktu ya. Terima kasih Pak Jamiluddin. Di belakangnya Pak Jamiluddin, halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Sari?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kori ini.
2: Mbak Kori ya. Sari Mbak ya. Namanya kita kan lihat muka. Gimana kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik.
2: Lagunya ya Mbak?
0: Lagunya apa?
2: Mencintai sampai mati.
0: Waduh, dalam banget sih. Cintai ada sampai apa? Mati, iya.
2: Salam-salam dulu ya. Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Siapa Tunguli, Bunda Masya, Bunda Isa, Inza,

0: Reward semua-semua di Mbak Fari. Oke, Mbak Fari, selamat melanjutkan di kita. Semoga sehat selalu. Gak hujan di sana, Mbak?
1: Di sini tidak hujan, masih panas.
0: Tidak, Mbak, ya?
1: Oke.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon yang dari JSM dulu ya. Indonesia banget. Halo, silakan. Indonesia banget. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Dengan
1: halo? Halo? Halo? Iya, terputus. Dicoba lagi ya. Kita sapa di nama teman 21 Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia dong. Halo?
3: Dengan Mbak Dian ini?
1: Dengan Mbak Kori ini.
3: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, siapa nih?
3: Dari Lombok Timur ini.
1: Dari Lombok Timur ada.
3: Iya, ini panasnya.
1: Hai, Bunda Kartini. Apa kabar, Bun?
3: Baik. Juga apa kabar, deh?
1: Alhamdulillah. Sehat, segar, kenceng.
3: Makan siang.
1: Hah?
3: Sudah kita bekelor.
1: Bekelor, sudah bekelor.
3: Iya. Lagunya jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
3: Rory Rosa.
1: Halo. Lagunya yang di atas 2000 ya, Bun.
3: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnya, Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja, Lydia, Bajak Listrik, Bapak Haji Herman, Bapak Medin, Bapak Putri, Bunda Marni, Bapak Mariin, semua-semua tanpa kecuali. Buat yang tugas, semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagu dulu ya pendengar ya. Ada tiga lagu yang sudah siap untuk saya putarkan. Lagunya Beat GAD dulu buat pembuka jebak kita. Tadi ada Pak Jamiludin ya. Siap. Terus lagunya Bang Alvin juga, Mencintaimu Sampai Mati. Wah, memang ya Bang Alvin ini selalu beda lagunya nih. Gak monoton. Lagunya Bunda Kartini juga di Lombok Timur, lagunya Bro Rimarantika ya bersama Rosa. Jangan ada dusta di antara kita. Kita ke Ebi dulu deh, masih ada waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung kembali pendengar, saya langsung terima di jalur JSM. Indonesia banget,
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kebeli ongkat suara.
1: Sayangku, sehat pelinggih deh.
0: Alhamdulillah sehat, Bun.
1: Alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan pelinggih deh sehat selalu sekeluarga ini.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lagunya ada, lagunya saat ini yang Semua Karena Cinta.
0: Semua Karena Cinta?
1: Ini
0: ada enggak ya?
1: Coba cariin dulu.
0: Ada enggak ya?
1: Udah masuk Mas Raja?
0: Belum.
1: Oh, kenapa? Ayo Mas Raja masuk. Nah, masa sampai sekarang masih tidur atau repot bekerja gitu?
0: Asik.
1: Jalan dulu, Gi.
0: Silakan.
1: Ada Bajang Lae, ada Pak Mawiin, ada Alvin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, sehat selalu, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, sehat selalu, ada Ari Hataman, Pak Irfan, Pak Sepiudin,

0: Ada Kamatia, ada Yogi, ada Elan Dasar Agung, ada Pak Jerman, Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Haji Jamiluddin, saya terlalu Bapak ini, terus ada Pak Fajar, ada juga Widya bersama suaminya, Mandirian, ada Mas Rian juga di Lombok Timur, ada Cilong, ada Kinza, Kinza apa Kinza namanya itu, Mbak Kori.
1: Kinza.
0: Ya pokoknya itu udah ya, salam persahabatan selalu.
1: Oke, okay, Bu
0: Marni, terus Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Kajar, ada Caya.
1: Iya deh.
0: Ada di luar daerah juga semuanya ya, tanpa terkecuali.
1: Iya,
0: ada lagunya?
1: Lagunya nggak ada, Syahrini yang lain ya.
0: Apa yang Syahrini?
1: Aku tak biasa.
0: Bukan. Wah, gak mau yang itu, gak mau dipeluk-peluk.
1: Bukan. Yang mana dong?
0: Ada yang lain?
1: Cinta terbaik ya.
0: Oh iya, itu udah cinta terbaik ya. Mm-hmm. Spesial buat Mas Raja itu lagunya. Ayo Mas Raja masuk.
1: Nah
0: itulah diriku. Lumayannya di mana-mana.
1: Ina, gama.
0: Semuanya dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia seperti tiang Mbak Kori.
1: Amin.
0: Sekalipun punya uang sedikit, yang penting sehat walafiat.
1: Iya dong.
0: Minggu udah saya telah bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati mbakku sayangku. Benar-benar tetap lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga tiap pamit matur tapi asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jawab salamnya terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Di belakangnya Bunda Aisyah, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Yuk langsung paling Morgan.
2: Oh iya, saya kira. Nah, emangnya saya utuh. Lagunya ada enggak namanya La Luna gitu ya?
1: Hah?
2: La Luna itu apa lagu-lagunya di sana, Bro?
1: Lagunya. Ya Allah, sudah Bro Adik lagi.
2: Ya lupa lah. Ya.
1: Untuk cinta saya, ya, La Luna mau enggak?
2: Kenapa?
1: Untuk cinta.
2: Ya itu dah sebenarnya yang famous yaitu selepas kau pergi, tapi itu dah yang lainnya, yang itu dah itu ya.
1: Iya udahlah.
2: Ya mudahan ada namanya
1: deh, untuk yang ini aja yang sesali tak sejak dulu ya.
2: Ya mana-mana dah. Pokoknya mudahan ada namanya La Luna ada di Lombok ini lagi.
1: Oke deh.
2: Apa sementara yang di Jerman Utara aja. Ya maaf dulu ya ada. Oke, dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja. Oke deh, Pali Morgan, sehat selalu ya Pali Morgan ya. Di belakangnya Pali Morgan, ini Indonesia banget. Halo, ini Indonesia banget. 100% Indonesia. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Siapa? Halo.
3: Yang kemarin, Mas Tenggul, Mbak Wari.
1: Oh, Mas Tenggul, silahkan.
3: Ya, hujan sih, Mbak Wari.
1: Di sini panas.
3: Tidak, luar biasa, sama di Sumbawa nih juga. Empat mataharinya di Sumbawa.
1: Berapa?
3: Empat.
1: Empat sehat, lima sempurna.
3: Timur, Barat.
1: Ada-ada saja. Oke, lanjut.
3: Saya mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
3: Salam buat Pinanti, Bunda Aisyah, Maya Endu Mantang, Bunda Sarbini. Ya, sama Mbak Korinya dah.
1: Ya.
3: Semua penyiar-penyiarnya ya, salam kenal buat saya ya.
1: Oke.
3: Ya, lagunya dulu dah.
1: Siap.
3: Kalau Lole Drakel bisa tuh, Mokori?
1: Apa?
3: Lole Drakel.
1: Apa?
3: Lole Drakel.
1: Lagunya pop Indonesia dong.
3: Pop ya, jangan sampai tiga kali tuh.
1: Apa judulnya?
3: Jangan sampai tiga kali.
1: Jangan sampai tiga kali. Berapa kali dong maunya?
3: Cuma dia ada begini nggak kan? Lihat dulu.
1: Yang lain aja ya.
3: Oh iya, lah biar nggak terlalu sama ya.
1: Mm-hmm.
3: Eh, sana sama bunda muncul di depan kita. Ya.
1: Jadinya lagunya apa nih?
3: Lagu. Cinta luar biasa lah.
1: Iya udah lah.
3: Oke dah Bu Korea.
1: Mm-hmm.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu penelpon silahkan, Indonesia banget. 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: Bang Raja.
0: Bang Raja, tadi ditanyain sama Bunda Aisyah.
1: Waktu aku kalian lagi Bunda Aisyah.
0: Kenapa?
1: Sudah masuk Bunda Aisyahnya.
0: Sudah, tadi.
1: Waktu kenapa dibalik Raja ya? Waktu Bunda Aisyahku, kenapa dia kalian gitu? Nah, calling-calling aku.
0: Sudah tadi di calling.
1: Oh, sudah.
0: Iya.
1: Baru sampai ini.
0: Oke deh, lanjut yuk.
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagunya pop dong, kan 100% Indonesia,
1: ya,
0: pop Indonesia.
1: Nikita Willy.
0: Nikita Willy yang mana?
1: Andainya aku mengerti.
0: Aduh, butuh dimengerti kayaknya Bang Raja nih sama Bunda Aisyah.
1: Iya, makanya.
0: Nikita Willy, andai kau bisa mengerti. Oke.
1: Ya, kadang-kadang dulu.
0: Silakan.
1: Kinja, Kinzo, terus Bila dan Mbak Oin di Bayang. Kinanti, Kordev, terus Bang Alvin, terus ada Ratu, Maya Mantang, terus Mas Masyar, Mas Fajar, Bunda Isaku, Bunda Siti Ajar, terus Bunda apa namanya? Yuk, dia nasi ngeres ya, karena itu siapa yang nasi ngeres?
0: Bunda Mas Nia.
1: Bunda Marni, oh Bunda Mas Nia. Ibu Kartini di Lombok Timur, Pak Sukri. Terus siapa lagi ya? Terus Aisyah di Lombok Tengah tuh. Terus Nedi. Terus Yayang tuh di Denpasar tuh.
0: Asik.
1: Salam. Kangen selalu dari jauh ya. Oke, okay. Ya udah, Mbak Orin ya.
0: Oke.
1: Ya selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat, sehat, dan selamat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, banyak lagu yang belum saya putar ternyata ya. Saya cukupkan kebersamaan kita hari ini. Nanti dilanjutkan Indonesia banget bersama Bang Andi Suhandi ya. Jadi jangan berputus asa buat yang belum diangkat teleponnya. Nanti di sesi selanjutnya bersama Bang Andi. Saya Kuryatun Abiza pamit undur, pendengar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Bersatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu, uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga bu, utamakan kebutuhan keluarga dulu lah bu, baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini, sore hari ini di hari Minggu ya? Hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Wah, hari Minggu. Semoga kabar Anda sehat yang menikmati hari Minggu dengan berkumpul bersama keluarga, semoga bahagia. Bahagia sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda ya untuk hari ini menggantikan rekan kami Kuryatun Hafizah untuk menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan di sore hari ini saya hadirkan satu informasi dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kabupaten Dompu memiliki lahan pertanian mencapai 107.074 hektar. Angka tersebut terbagi dengan luas lahan sawah mencapai 25.445 hektar dan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditi jagung mulai dikembangkan secara luas dan terbukti mampu meningkatkan perekonomian. Tidak hanya petani, namun juga mampu menggerakkan sektor lain. Namun 2 tahun terakhir, petani jagung di Kabupaten Dompu dibuat kecewa. Harga komoditi yang membawa nama Kabupaten Dompu dikenal nasional berkat jagung itu kondisinya tidak baik-baik. Abdul Ghani, petani asal Desa Ranggu, Kecamatan Paju, Kabupaten Dompu mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan HPP jagung mulai tidak memihak kepada petani. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami membuka kesempatan ya untuk Anda yang bergabung di Indonesia banget. 100% Indonesia, silahkan dicoba di 081-80-05-6000, bisa juga di 0370-646-521. Saya coba ya untuk menyapa, siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Indonesia 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar nih?
1: Haji Hermandi, kabar baik. Ini Mas Andi. Andi yang gagah, yang banyak uang.
0: Iya, yang banyak uangnya itu.
1: Lagu Jumat.
0: Lagunya apa nih Pak Haji?
1: Saya minta lagunya Edit Jadi.
0: Yang baru ya?
1: Ya, yang baru-baru.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Kasihkan salam dulu untuk Ila, untuk Pak Erwan, Bunda Maya, Bunda Sinanti, terus Pak Widya, bagian listrik, Mami Ratu,
0: kemudian
1: Mami Rian, Mami Anto, Pak Taman, Imam Firdaus, bagian Gedor, Pak Guntur, bagian Laik,
0: kemudian
1: Ordes, siapa lagi?
0: Siapa
1: semuanya
0: lagi
1: sih ya? Mas Andi.
0: Oke dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman ya, sudah bergabung. Baik, di belakangnya Pak Haji Herman, mungkin masih ada yang ingin bergabung-gabung. Masih ada waktu sebenarnya ya. Masih ada waktu sampai berapa menit ini? Sampai sekian menit lah ya untuk kita bersama di ruang rindu. Kalau ruang rindu itu malam ya. Indonesia banget, 100% Indonesia. Yuk pendengar yang ingin bergabung, halo selamat malam ruang rindu Indonesia banget. Tidak ada yang mau bergabung. Ayo selamat bergabung untuk Anda pendengar. Tadi ada Pak Haji Herman ya di Bertais. Kinanti tadi sudah sempat tergabung nih, terhubung. Silakan Kinanti. Siapa saja tadi ya sudah tersambung di Indonesia banget ini? Silakan. Bunda Aisyah sudah masuk enggak, Bunda? Kemudian Bunda Masnia. Baiklah kalau tidak ada yang masuk, saya coba lagi untuk menyapa. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti.
2: Iya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Kalau Kinanti apa kabar?
2: Alhamdulillah. Lagi pilek nih Bang Andi.
0: Oh, lagi pilek.
2: Iya.
0: Lagi musim kayaknya ya, karena iya, peralihan ini.
2: Oh ya, Bang Andi.
0: Kenapa itu?
2: Tadi Ebit udah keputer, udah dibicara sama siapa tadi di Mbak Kori.
0: Oh, sudah ya?
2: Iya, sudah, masih ada waktu tadi.
0: Saya tidak tahu kalau sudah terputar. Pak Haji Herman diganti aja. Apa ya lagu Pak Haji Herman yang selain Ebit Giade yang sering dia minta?
2: Yang sendiri itu Judika, yang sendiri.
0: Judika gitu ya? Oke. Judika, tak ganti Judika aja ya Pak Haji Herman ya.

0: Kalau Kinanti pengen request lagu apa Kinanti?
1: Dari Lesti.
0: Lesti yang mana?
1: Mencintaimu karena Allah.
0: Oke, itu dia duet atau bagaimana itu?
1: Ya, sendiri dia.
0: Oke dah, tunggu ya.
1: Aku mau nyampein dulu ya.
0: Oke.
1: Buat keluarga dari KLU, sahabat-sahabat yang Kinanti juga selalu monitor, salam sehat, salam kangen. Semoga terhibur. Terus buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila. Ada Pak Muhyiddin dari Purbaya, Pak Muin, Pak Guntur, terus ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Pajar, sama Bang Syahril, Bang Hensel, Mbak Cinza juga ada selalu, ada Pak Yogi, ada Mas Tenggo juga dari Semala, terus ada Mak Maya, Mak Nelly, Cik Batu Muli, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Andi, Pak Tati Udin, gimana kabar? Udah lama nggak kedengeran suaranya.
0: Yeah.
1: Semoga selalu Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Bu Wija juga, terus ada Mbak Viola, ada Bang Kepati di NTT, terus ada Bang Haris Lana juga di Dompu. Ada semua-semua Bang Andi ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bang Andi selamat bertugas ya. Selalu sama keluarga banyak memperoleh rezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Dan
1: pulang hati-hati di jalan. Terus semangat Bang Andi.
0: Yoi.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Oke, terima kasih Bang Andi.
0: Lagunya Kinanti juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti ya. Terima kasih sudah bergabung ya Kinanti yang ada di Lombok Utara. Ditunggu lagunya Kinanti ya. Saya sudah siapkan. Ini ada siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Tawan.
0: Dengan siapa?
2: Tawan.
0: Tawon?
2: Tawan dong.
0: Tawan.
2: Kalau pakai U nanti disengat.
0: Siapa nama kanya nama Tawan?
2: Tawan, Tawan. T-A-W-A-N emang.
0: Oh, Tawan.
2: Iya, betul.
0: Tawan dari mana Bali. Tawan?
2: Tawan di Singaraja, Bali.
0: Oh, salam kenal Tawan ya.
2: Salam kenal Bang Andi. Kayak udah masuk berapa kali saya.
0: Oh, di Andi pernah masuk enggak?
2: Pernah, pernah, pernah.
0: Oh, gitu. Mungkin Andinya yang lupa-lupa.
2: Iya, kebanyakan mungkin. Kalau saya kan ngingatnya satu orang.
0: Oke. Tawan, silakan pengen request lagu apa?
2: Iya, pengen dengar lagunya Tangga.
0: Tangga?
2: Iya.
0: Tangga yang judulnya apa itu ya?
2: Kesempatan kedua, boleh.
0: Coba saya cari-cari dulu ya.
2: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam buat semua-semuanya deh. Pendengar Indonesia banget, Pro 1 RI Mataram.
0: Yang yang Tangga ini balik. Cuman yang ada di Cinta Tak Pernah Salah sama Takkan Kemana-mana.
2: Cinta Tak Pernah Salah boleh.
0: Oke. Tunggu ya.
2: Ya, gimana Mataram cuaca?
0: Sekarang lagi cerah-cerahnya ini.
2: Oh, sama. Di sini cerah dan panas. Dua hari yang lalu sempat hujan.
0: Oke, terima kasih Tawan ya.
2: Iya, terima kasih Bang Andi, selamat bertugas.
0: Siap. Nggih. Oke. Baik, di belakangnya Tawan ada siapa? Ada siapa nih? Oke, kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, apa kabar Kinza?
3: Alhamdulillah baik.
0: Nanti
3: bagaimana kabarnya di sana?
0: Sehat walafiat. Di sana panas enggak?
3: Panas. Nanti.
0: Dingin juga.
3: Ada
0: Nah, putus-putus suaranya Kinza. Nah, keputus dia beneran. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada lagu dari miliknya Judika, Cinta Karena Cinta. Kemudian Lesti dan Tangga. Kita nikmati bersama di Indonesia banget 100% Indonesia.

Kah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, di Indonesia banget, 100% Indonesia. Tadi kita sudah menikmati tiga lagu ya, yaitu lagu dari siapa ya, dari Tangga tadi ya, Cinta Tak Pernah Salah. Kemudian ada lagu dari Lesti dan Judika. Yang ingin bergabung boleh ya, saya coba untuk menyapa. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Mawiin.
1: Betul sekali, Pak Andi.
0: Sehat Pak Mawiin ya.
1: Sehat, maaf ya.
0: Panas ya di Kalu sekarang?
1: Sedang mendung-mendung.
0: Oh, lagi mendung-mendungnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau malam dingin ya.
1: Sudah musim sampai di bulan Agustus nih saya rasa.
0: Betul. Silakan.
1: Sekarang mau menyusul angin besar karena orang-orang banyak mengatakan musim bagi, saya bilang.
0: Oh, musim bagi.
1: Iya, musim asem itu pasti angin besar.
0: Berarti banyak bagi ya?
1: Di mana-mana.
0: Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam atau request lagu nih?
1: Kalau lagu digabung-gabung saja.
0: Lagunya digabung-gabung saja.
1: Iya. Salamnya untuk Pak Rizal Ben yang ada di Tenaga, Pak Wididing yang ada di Tumpobor, Pak Jabir di Karangnangka Selatan, ada Memek di Karangnangka Utara, Pak Tino atau Pak Guntur yang ada di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna, ada namanya Bajang Lae, kalau di Gangge, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparlan Hadi, sama Marno, Inak Marni, ada juga Pak Purbaya, Rumbut, dan Pak Alvin yang ada di Bayang.
0: Oke dah.
1: Terima kasih Pak Andi.
0: Terima kasih juga Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mawiin, terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget, Pro 1 RRI Mataram untuk sore hari ini. Yang lainnya yang ingin bergabung boleh ya, silakan dicoba kembali di 081 80 dan 05 6000. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mami Rian ini ya.
2: Ya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Kalau Mami gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga ini.
0: Mami Rian Lombok Timur kah ini?
2: Lombok Tengah ini, Bang.
0: Oh, Lombok Tengah.
2: Ya, Sukerare Lombok Tengah ini.
0: Oh, si Sukerare. Iya deh. Ya. Silakan Mirian, request lagu apa salam langsung?
2: Salam ya, kalau lagu pilih sudah Bang Andi.
0: Nggih, silakan.
2: Ya, buat jalan-jalan sayang, anak dan muda untuk semua kondisi selalu. Tadi ada Pak Mawiin, ada Pak Ronald Gendor, ada Pak Nusrah, Pak J. Herman, ada Muda Kiti Hajar, Muda Cahaya, ada Kinanti, ada Mas Yogi, ada Muda Mas Niyah, Ica Matumuli, Haji Sahabudin, semuanya keren Bang.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Matur sopiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mami Rian ya, yang ada di Lombok Tengah. Dan kami informasikan mendengar untuk azan asar untuk sore hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Indonesia.
0: Iya, dengan siapakah ini?
3: Haris di Dompu.
0: Oh, Haris di Dompu. Silakan Haris, pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, salamnya buat semuanya nih, buat RRI. Selamat selalu. Ada Pak Mawin tadi, selamat selalu. Ada Mami Rian ya, salam kenal buat Mami Rian tadi. Ada Mbak Maya di Manca, ada juga Alvin, ada Kaila, ada juga Mbak Kinanti, sehat selalu, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Mas Mia, ada juga Rian di Lombok Timur, ada Bunda Mas dan Ayah Seperti dalam sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, semuanya sudah dalam. Lalu Andi, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Haris ya. Haris ya, tadi di Dompu. Waduh. Baik, di 081 80 dan 056 ribu. Boleh satu penelpon lagi setelah Bapak Haris di Dompu tadi. Ada siapa nih? Saya cek-cek dulu ya. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Halo, iya keputus ya. Takut-takut ya. Baik pendengar, kembali kami informasikan untuk azan asar hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi nih akan berkumandang azan asar, tinggal beberapa menit lagi. Nah, saatnya kita jelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saatnya kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa lagu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah.
4: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar Pro 1 Irani Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Dan saat ini sudah pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menemani Anda di Indonesia banget untuk sore ini. Karena sesaat lagi kami akan lanjutkan untuk NTB sore hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya tutup Indonesia banget sore hari ini dengan satu lagu dari miliknya Leto, Sandaran Hati.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan di pangkalan akibat bertambahnya jumlah subpangkalan. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindah Kabupaten Dompu Sri Mulyanti Astuti menjelaskan, selain digunakan pada sektor pertanian, faktor lain yang memperparah kelangkaan adalah pembelian secara berlebih oleh masyarakat atau panic buying. Masyarakat kerap membeli dalam jumlah besar karena takut tidak kebagian, padahal pemerintah telah membatasi alokasi maksimal 3 tabung per rumah tangga dalam sebulan. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Saya lanjutkan untuk menemani Anda dalam musik dan informasi. Sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Satu informasi pendengar, ini dari pemerintah Provinsi NTB yang meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB 2026 dengan menawarkan sejumlah insentif besar bagi masyarakat. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan, kemudian pengurangan tunggakan pajak, hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Jadi kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB nomor 6 tahun 2026 dan mulai berlaku 15 Juni hingga 30 September 2026. Sementara program diskon mutasi kendaraan diberikan waktu lebih panjang hingga 19 Desember 2026. Nah, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan program ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nelly, insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya, masyarakat yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa tambahan biaya denda. Selain bebas denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Jadi pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah. Nah, tidak hanya kendaraan yang sudah terdaftar di NTB, pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang selama ini beroperasi di wilayah NTB. Jadi melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB. Jadi program mutasi tersebut juga mendapat fasilitas tambahan berupa pembebasan denda. Kemudian kebijakan ini diharapkan bisa menarik kendaraan luar daerah ya agar terdata secara resmi dan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dan Nelly juga mengajak masyarakat tidak menunggu hingga batas akhir program, yang meminta wajib pajak segera memanfaatkan layanan Samsat maupun Samsat keliling yang tersedia di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Karena program pemutihan PKB 2026 ini menjadi salah satu strategi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri untuk memperkuat kesadaran pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Noah yang dirilis 2012, Tak Lagi Sama. Masih di Musik Internet Informasi, kami temani Anda di NTB sore ini. Kami hadirkan kali ini informasi terkait tentang MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tahun ini Lombok Tengah menjadi tuan rumahnya, di mana MTQ ke-31 yang di Lombok Tengah ini merampungkan babak penyisihan dan babak final siap akan digelar. Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah resmi menyelesaikan seluruh babak penyisihan di setiap majelis lomba, yakni dari pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Koordinator Dewan Hakim Profesor Kiai Haji Zaidi Abdad MA mengkonfirmasi bahwa kepastian ini diperoleh pada hari keempat pelaksanaan musabaqah. Dari seluruh cabang yang dilombakan, hanya satu cabang yang sudah menyelesaikan seluruh tahapannya. Berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Haji Amir SPDMM, seluruh proses penilaian di tingkat penyisihan berjalan dengan tertib dan lancar. Yang mengingatkan para peserta bahwa kompetisi sungguhnya baru saja dimulai karena atmosfer persaingan akan semakin ketat diperebutkan juara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Amir juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam dari jajaran pemerintah daerah kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan syiar Islam ini. Di akhir pernyataannya, Kepala Biro Kesra NTB tersebut mengingatkan bahwa agenda besar ini masih menyisakan babak penentuan, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal jalannya acara hingga malam penutupan. Ya, informasi ini pendengar, tentu masih saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar 21 Radio Mataram, NTB sore ini masih bersama saya Andi Suhandi ya di siaran Pro 1 Radio Mataram. Dan di bulan Juni ini ya, tepatnya tanggal 12 sudah mulai euforia Piala Dunia. Nah, Piala Dunia FIFA 2026 ini akan menjadi edisi yang berbeda dari turnamen-turnamen sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar di dunia ini diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi keputusan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola, mengapa FIFA memilih 3 tuan rumah dalam satu turnamen. Padahal sebelumnya Piala Dunia umumnya hanya digelar oleh satu negara atau paling banyak 2 negara seperti Jepang dan Korea Selatan di tahun 2002 lalu ya. Jadi salah satu alasan utama adalah perubahan format kompetisi jadi dilansir dari FIFA.com, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang diikuti 48 tim, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Jadi perubahan ini membuat jumlah pertandingan bertambah dari 64 menjadi 104 laga dengan skala turnamen yang jauh lebih besar. Kebutuhan stadion, akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung juga meningkat secara signifikan. Nah, pendengar, kondisi tersebut membuat penyelenggaraan oleh satu negara saja menjadi lebih menantang. Berdasarkan laporan TheGuardian.com, ketika FIFA menetapkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai pemenang bidding di tahun 2018 lalu, salah satu keunggulan utama yang ditawarkan adalah ketersediaan infrastruktur yang sudah siap digunakan. Jadi ketiga negara ini memiliki puluhan stadion berkapasitas besar yang telah beroperasi tanpa perlu pembangunan masif seperti yang sering terjadi pada beberapa tuan rumah sebelumnya. Jadi selain soal infrastruktur, kerjasama tiga negara ini juga dinilai mampu memperluas jangkauan turnamen. Jadi dilansir dari beberapa artikel, model tuan rumah bersama ini memungkinkan lebih banyak kota merasakan dampak ekonomi dari Piala Dunia, mulai dari sektor pariwisata, kemudian perhotelan hingga usaha lokal ya, dengan wilayah penyelenggaraan yang lebih luas, lebih banyak supporter juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Nah, pendengar, untuk format Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara ini menawarkan pengalaman yang lebih beragam. Hal ini diperjelas oleh SigningDaySport.com bahwa supporter memiliki kesempatan untuk menikmati pertandingan di berbagai kota sekaligus mengenal budaya, destinasi wisata, dan juga atmosfer sepak bola yang berbeda dalam satu turnamen. Jadi dengan berlangsungnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga ya, tetapi ini juga pengalaman lintas budaya yang unik bagi para penggemar. Ya, benar itu ya seputar Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara sekaligus ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apakah Anda sudah menentukan nih siapa yang menjadi unggulan Anda yang akan masuk ke babak final nanti? Siapapun itu, pastikan terus menyimak dan mendengarkan pertandingan sepak bola melalui RRI ya, di Pro 1 RRI Mataram yang terus menghadirkan untuk Anda siaran Piala Dunia 2026. Dan mendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: selain ingin membantu, sebenarnya cuma penasaran sih kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba.
1: Jadi kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
2: Selamat sore. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di Perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Dari Haimuru 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya, Dharma Chandra.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan sekaligus upaya menjaga kesehatan.
4: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif.
0: Kalau ditanya motivasi, motivasi saya selain ingin membantu, sebenarnya cuma penasaran sih kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba, dan pengalaman saya ada senangnya, ada juga sedikit takut sih.
4: Lebih lanjut, Idewa Putu Gunaarta mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan persyaratan donor darah. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke lokasi donor darah.
0: Untuk informasi mungkin sedikit terkendala ya, atau kurang bisa dibilang ya, langkah-langkah donor darahnya. Nah, karena kebanyakan masyarakat, apalagi orang yang terbilang berumur, tidak tahu cara untuk donor darah, bisa dibilang kayak kurang update lah, seperti itu.
4: Melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini diharap dapat mengapresiasi para pendonor darah sukarela, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis.
5: Hari Donor Darah Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan tahunan global yang digagas oleh World Health Organization atau WHO ini bertujuan untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis. Tema resmi Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life, atau Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menyoroti nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih sayang yang mendalam dari setiap tetes darah yang disumbangkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Palang Merah Indonesia di berbagai wilayah juga dengan slogan nasional seperti Give Blood, Give Hope, Together We Save Life. Sejarah singkat peringatan Hari Donor Darah Sedunia, yakni pertama kelahiran Kurt Landsteiner. Tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati hari lahir Kurt Landsteiner, seorang ilmuwan penemu sistem golongan darah A, B, dan O, kedua penghargaan Nobel. Berkat penemuan besar yang mendasari transfusi darah modern ini, ia dianugerahi hadiah Nobel. Serta ketiga tujuan utama, menghargai jutaan pendonor sukarela tanpa bayaran dan mendorong sistem kesehatan dunia membangun stok darah nasional yang berkelanjutan. Cara berpartisipasi dalam peringatan ini meliputi, pertama, mendonorkan darah. Kunjungi gerai unit donor darah atau UDD PMI terdekat atau rumah sakit di kota kita. Banyak instansi mengadakan agenda donor khusus dengan bingkisan atau souvenir eksklusif selama bulan Juni. Kedua, kampanye media sosial. Bagikan pesan informatif seputar donor darah menggunakan tagar resmi seperti World Blood Donor Day atau Give Blood. Serta ketiga, mengajak orang lain. Jadilah penggerak dengan mengajak keluarga atau rekan kerja untuk ikut mendonorkan darah secara rutin.
2: Berikut suara masyarakat terkait donasikan darah, selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia 2026.
6: Saya sarjana dari Denpasar. Menurut saya, kalau semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, ketersediaan darah tentu akan lebih terjaga. Jadi menurut saya, donor darah itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
7: Saya Arini dari Gianyar. Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan darah selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih rutin mendonorkan darahnya.
8: Saya Wayan Sarba dari Denpasar. Menurut saya, donor darah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang membutuhkan.
2: Ketersediaan darah yang cukup dan aman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan serta penyelamatan nyawa pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Momentum Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan untuk masyarakat bahwa setetes darah yang didonasikan dapat memberikan harapan hidup bagi mereka yang tengah berjuang menghadapi kondisi darurat maupun penyakit tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Darah Donor Darah UDD MI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
9: Berkaitan dengan donasikan darah selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dokter, dari PMI seperti apa sejauh ini partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Bali dalam donor darah atau kegiatan donor darah ini, Dok?
10: Ya baik, untuk saat ini antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya,

0: lebih ada apa ya, sadar untuk perlunya donor darah, membantu pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu. Sasaran kita memang ke anak-anak muda, ininya di tahun ini.
1: Ke anak-anak muda di tahun ini. Mungkin sedikit dok dari edukasi kepada

0: seperti apa saja yang bisa mendorongkan darah, dok?
1: Ya baik, manfaat dari donor darah itu banyak sekali ya, di samping memang bisa membantu para pasien yang membutuhkan, manfaat untuk diri sendiri itu screening awal kesehatan itu bisa juga, seperti kita kan melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, seperti itu bisa didapatkan secara gratis saat mendonorkan darah, karena screening awalnya kayak tekanan darah itu juga akan rutin dicek, hemoglobin seperti itu.
0: Baik, jadi memang proses ceknya itu menyeluruh ya, dokter. Kalau untuk di Bali sendiri untuk mendonorkan darah, mungkin ada informasi di mana saja nanti masyarakat bisa mendonorkan darahnya, dok?
1: Donor darah kami di PMI sekarang alamatnya bisa di kantor kami yang ada di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Tembau. Sekarang kami berkantor di sana dan bank ke sana setiap hari untuk mendonorkan darahnya. Hari libur pun kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, seperti itu.
0: Ya, di hari donor darah sedunia ini mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apa yang poin penting seperti itu bisa dipetik dari hari donor darah, dan harapannya ke depannya seperti apa, dokter?
1: Di hari donor darah sedunia ini harapan kami semoga banyak masyarakat yang lebih sadar lagi untuk berdonor darah, tidak hanya saat punya keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah baru mendonorkan darahnya, tapi diharapkan rutin setiap 3 bulan sekali bisa mendonorkan darahnya biar bisa memenuhi kebutuhan darah ke seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar.
2: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Donor Darah atau UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Hujan deras yang mengguyur desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan.
5: Kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
6: Hujan deras yang mengguyur desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang Ricardo Razak, 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengatakan, personil yang terlibat dalam operasi dibagi ke beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian. Penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke pantai penimbangan.
5: Yang pertama kita lakukan penyisiran di daerah lokasi yang kejadian ini, yang tertimpa korban ini, sampai ke pengecekan ke pinggir pantai pantai penimbangan. Nah, selanjutnya kita cross-check kembali situasi sudah air menyurut. Nah, sudah kecil sekali airnya, kembali kita cross-check dari tim gabungan, dari masyarakat maupun tim yang lainnya. Kita tim kami melaksanakan penyisiran lagi ke arah sungai dari LKP menuju ke udara.
6: Tim Search and Rescue Unit yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan pantai penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Pada pukul 16.15 WITA, tim memperoleh informasi bahwa korban diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat banjir. Tim SAR gabungan kemudian

0: melakukan proses evakuasi secara manual dengan memperhatikan kondisi bangunan yang masih labil.
1: Kita terima informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah target. Nah, jadi selanjutnya kita melaksanakan proses secara manual terkait dengan apa yang kita manual secara pelan-pelan karena takutnya kita ada berisiko lagi bangunan lagi tidak stabil, karena kalau kita paksakan secepat mungkin takutnya kita kena dampaknya lagi untuk bangunan runtuh tersebut. Nah, dari hasil buat tersebut kita manual secara pelan-pelan mengurangi risiko, akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
0: Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.12 WITA. Setelah berhasil dievakuasi dari timbunan material bangunan, jenazah Ricardo selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng untuk penanganan lebih lanjut. Ditemukannya korban menutup operasi pencarian yang dilakukan sejak siang hari. Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim, sehingga masyarakat di wilayah rawan banjir dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera mengamankan diri apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Kita Saputri melaporkan.
2: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
3: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Angka tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
3: Pendidikan

0: kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali nih kalau jalur tikus ada nih di belakang layar semua, men. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak Kasih bilang, slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu, kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak, kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
1: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
0: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, dia bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidik yang berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak, atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
1: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Siandra melaporkan.
2: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Okta Rifah melaporkan.
3: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para saksi.
4: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
3: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan material logis maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa dan melakukan apa. Itu tujuannya.
4: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai

0: Penghadapan Kapolres penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
1: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan Perkab dan Perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
0: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
2: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah sekaligus membuka jalan bagi kakao, cengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
3: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Adi, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
4: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor. Cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG itu.
3: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
2: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet bersaing dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming atau OWS Championship 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini.
5: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa apa namanya, semuanya smooth.

di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 8 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia dalam

0: pria dan dua wanita. Memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali, kan memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
1: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
0: Dari peserta 300, mungkin

Swimming OAS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni Extreme OAS Series mempertandingkan

laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali ITB, kembali kami sampaikan. Peringatan khas dunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, masih di NTB sore ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami menemani Anda untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib, di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum azan maghrib, seperti biasa nanti kami akan hadirkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Saatnya kita menanti tibanya azan maghrib di pukul 18.08 menit waktu Indonesia Tengah. Di mana sebelum azan maghrib kami ketengahkan untuk Anda, untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan membuka pintu syurga dengan menjaga hati. Disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mujib, SPDI.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai awal jumpa kita lewat udara RRI kali ini, tak ada kata dan bahasa yang patut dan pantas kita persembahkan selain ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat bersua dan berjumpa meski lewat udara sekalipun. Salawat berbingkai salam tak lupa juga kita persembahkan kepada sang insan yang paling mulia, yang kemuliaannya telah digambarkan, Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqut warna sukal hajari. Muhammad adalah manusia tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Dia bagaikan yakut atau permata, sedangkan manusia bagaikan batu biasa. Itulah ibrah atau gambaran kecil dari kemuliaan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Banyak sekali orang-orang yang karena piawai mengelola hatinya dengan baik, ia kemudian beruntung menjadi ahli surga. Bagaimana tidak? Surga hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang hatinya bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari kotoran-kotoran hati yang lain. Kejernihan hati merupakan barometer keimanan seseorang. Bagaimana orang itu bisa mengolah perasaan jengkel menjadi hilang, perasaan iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, kemudian ia olah menjadi ikhlas terhadap apa saja yang diberikan Allah sebagai orang lain. Bagaimana pula ia mengelola hati dari buruknya su'uzan menjadi indahnya husnuzan. Hal tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika hati ini bagai hewan gembalaan, maka menggembala binatang jauh lebih mudah daripada menggembala hati. Tidak heran apabila ada salah seorang sahabat Ansar yang mendapatkan nas atau semacam rekomendasi SK dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena amalannya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan olah batin dan gembala hati yang berhasil ia jalankan. Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga pernah menjadi pembantunya, mengisahkan, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang yang akan menjadi penduduk surga. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dari sabdanya, tampak seorang sahabat Ansar yang datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudu. Terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sandal yang ia punya. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan satu hal yang sama persis dengan yang kemarin, dan muncul kembali orang dan ciri-ciri yang sama seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan majlis, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As membuntuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku sedang punya masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Oh, silakan, jawab lelaki yang dipastikan Rasulullah akan masuk syurga tersebut. Abdullah bin Amr kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan salat malam. Hanya saja, jika ia sedang terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur,
maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah, ia menyebutkan, tidak ada yang istimewa dari lelaki tadi. Hanya saja, aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari, kenang Abdullah, hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansar tadi. Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, wahai hamba Allah atau wahai si pulan, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hingga baikot, tidak sama sekali. Tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hingga sebanyak 3 kali akan muncul di hadapan kalian seseorang yang akan menjadi penduduk syurga. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itulah yang mendorong aku untuk menginap bersamamu, supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu, aku bisa menirunya, namun aku justru tidak melihat darimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya, amalan apa yang mengantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah min ahlil jannah? Lelaki ini menjawab, tidak ada yang istimewa kecuali amalanku yang sebagaimana telah kamu lihat. Saudaraku kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, dalam hadis tersebut Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan-perasaan dengki atau perasaan-perasaan jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim. Dan aku tidak pernah hasad, tidak pernah iri hati kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpali, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk syurga, dan inilah yang sungguhnya aku tidak mampu. Saudaraku kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengolah hatinya dengan baik. Qila ayun nasi afdal, qala kullu makhmumul qalb saduqul lisan, qalu saduqul lisan na'rifuh, fama makhmumul qalb, qala huwa taqiyun naqi, la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Artinya, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia model bagaimanakah yang paling utama? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap makhmumul qalb dan saduqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau saduqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu wahai Rasul. Tetapi apa itu makhmumul qalb? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah orang yang bertakwa, yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memberontak, tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah iri hati kepada orang lain sama sekali. Hadis ini menjadi semacam penguat dengan kisah yang terjadi pada sahabat tersebut, sehingga hanya orang-orang yang hatinya bersihlah yang berhak nantinya untuk masuk ke dalam syurga. Dalam Al-Quran disebutkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau hati yang bebas, bersih dari penyakit-penyakit hati. Oleh Ibnu Sirin, qalbun salim dalam ayat ini berarti orang yang hatinya tidak punya iri dengki dengan orang lain. Orang itulah yang akan masuk syurga. Begitu pula pada ayat lain, ciri-ciri ahli syurga adalah mereka yang telah diangkat sifat iri dan benci dari hati mereka. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانَ عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka bersaudara. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menduduki syurga,
sejak di dunia, maka perlulah untuk tidak melakukan hal-hal, atau perlulah untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati yang tentunya adalah dapat menghambat nanti perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan senja kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Lalu Muhammad Mujib SPDI dengan topik renungan membuka pintu surga dengan menjaga hati. Selanjutnya, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Qori Haji Jamiul Khair.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi oleh Qori Haji Jami'ul Khair. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita bersama-sama untuk segera mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Surah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi islami di suasana ibadah maghrib Anda. Jadi untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, yang tadi juga melanjutkannya dengan ibadah sunnah lainnya ya, seperti sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian berzikir, membaca Al-Quran. Semoga amalan ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ketakwaan ataupun ibadah-ibadah yang dijalankan ini sebagai wasilah ya untuk kita tetap istiqomah dalam menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, lagu-lagu religi islami kami akan terus hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda informasi dalam cek fakta, di mana seperti informasi ini, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dari berbagai jenis nasi yang bisa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Pendengar, mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan juga bisa membantu menurunkan berat badan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi dalam cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Masih bersama saya Andi Suhandi, kali ini di NTB malam ini menemani Anda, menemani ruang dengar Anda ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah saya akan setia menemani Anda. Ya, pendengar, di NTB malam ini kami awali dengan menghadirkan musik dan informasi. Di musik dan informasi kali ini ada satu informasi, ada peluang kerja ke Jepang terbuka. Jadi untuk Anda pendengar, pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia untuk menembus pasar kerja global, khususnya Jepang. Dan sektor pertanian dan caregiver ini menjadi dua bidang yang diprioritaskan dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Khair dalam diskusi ketenagakerjaan. Dan Abul mengatakan bonus demografi NTB harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar generasi muda ini mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kerjasama dengan mitra Jepang menurutnya tidak hanya diarahkan pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga transfer pengetahuan, teknologi, serta penguatan sistem pelatihan vokasi di Nusa Tenggara Barat. Dalam forum tersebut, mitra Jepang menyampaikan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar untuk sektor pertanian dan caregiver. Namun, calon pekerja harus memiliki kemampuan bahasa Jepang, keterampilan teknis, serta kesiapan beradaptasi dengan budaya kerja Jepang. Calon pekerja akan mendapatkan pelatihan bahasa dan keterampilan dasar di Indonesia sebelum diberangkatkan. Setelah tiba di Jepang, mereka akan menjalani pelatihan lanjutan hingga memenuhi standar kompetensi kerja. Pemerintah NTB bersama mitra terkait juga membahas sejumlah hal penting, mulai dari skema pembiayaan pelatihan, mekanisme rekrutmen, legalitas, lembaga penempatan, hingga pelindungan pekerja migran. Sekretaris NTB juga menegaskan tindak lanjut kerjasama akan dilakukan melalui pembentukan tim lintas perangkat daerah, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta penyusunan peta jalan kerjasama dengan target yang jelas. Demikian informasinya ya. Dan Anda juga bisa membaca informasinya kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Cintaku.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, pendengar, salah satu lagu lama ya. Ini lagu dari miliknya Air dengan Bintang. Lagu yang dirilis tahun 98. Dan masih asik ya untuk kita nikmati di kesempatan malam hari ini. Namun pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi di malam hari ini, kita jelang kumandang azan Isya di malam hari ini. Untuk azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah salat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi. Nah, ini informasi yang juga pernah saya ketengahkan ya beberapa jam yang lalu. Ini informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, di mana ada informasi pemerintah Provinsi NTB yang meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 dengan menawarkan sejumlah insentif bagi masyarakat ya, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, kemudian pengurangan tunggakan pajak, hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Nah, pendengar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB nomor 6 tahun 2026 dan mulai berlaku 15 Juni hingga 30 September 2026. Dan sementara program diskon mutasi kendaraan diberikan waktu lebih panjang hingga 19 Desember 2026. Jadi pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB baik Nelly Yuniarti mengatakan program ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nelly, insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, artinya masyarakat yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajaknya tanpa tambahan biaya denda. Kemudian, selain bebas denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Jadi pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah. Tidak hanya kendaraan yang sudah terdaftar di NTB, pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang selama ini beroperasi di wilayah NTB. Jadi melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB. Ya, berikan ini informasi yang sangat bermanfaat tentunya ya untuk kita bersama. Jadi untuk Anda yang ingin membaca informasi ini kembali, bisa mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id. Baik pendengar, karena rekan saya Putri Mentari sudah hadir dan akan siap menggantikan saya nanti setelah Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta ya. Untuk itu saya pamit undur dalam tugas saya di malam hari ini di 14 Juni 2026. Terima kasih atas atensi Anda, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dan insya Allah kita akan bersua kembali ya dalam tugas-tugas saya berikutnya. Saya Andi Suhandi, pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di tanggal 14 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi yang sudah menemani Anda merangkai NTB sore tadi ya, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bersama saya merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga informasi-informasi terbaru yang saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Sedekah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah, maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
2: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
3: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
2: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trisma Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
5: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi,

0: 4.096 haji debarkasi Banten dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
2: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
2: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kami tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk depannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita sudah mendengarkan Warta Berita Jakarta bersama ya. Dan sesaat lagi pendengar, tentu saja masih akan ada informasi yang saya bagikan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah Pameran Nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi. Kepala Museum Se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nur Alam, menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan mini drama malam ini dengan judul Pak Manto yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mengikuti.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Ya, iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malas

0: Kerja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
1: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan, ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
1: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel gak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak, nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel, tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
2: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
2: Lah, 12 tahun, Pak?
3: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup, makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus, pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.

0: Anto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
1: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Singapura Satukan Informasi dan Inspirasi. Malam ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tetap bersama kami karena nanti di pukul 22 kita akan bertemu kembali dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: lagu. Seketika saya lupa bagaimana ini tagline-nya Ruang Rindu ini ya pendengar. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung aja ya di line telepon kita 0818-0205-6046-5521. Halo Ruang Rindu.
1: Hai Ruang Rindu, Bunda Aisyah serindunya.
0: Ya Bunda Aisyah, selamat malam Bunda Aisyah.
1: Ini sehat lingkup.
2: Sehat Bunda, Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, istrinya saya tak lapi, senang hadir.
0: Alhamdulillah, Bun. Silakan, Bunda.
1: Ya?
0: Silakan.
1: Nah, apa lagunya sekarang?
0: Lagunya lagu Indonesia mancanegara tahun 60 dan 70-an, Bunda.
1: Kalau Indonesianya apa?
0: Ada Lilin-Lilin Kecil dari Chris Ye.
1: Terus?
0: Melati dari Jaya Giri.
1: Yang Melati ya.
0: Iya, pasti nanti diputarkan kok lagunya Bunda.
1: Oh iya, siapa? Nyalam dulu Ji.
0: Ya.
1: Kutitip rinduku lewat udaranya RRI dan untuk senang masa laluku lewat lagu-lagunya. Ada Mas Raja saya selalu selerja. Jangan lupa bahagia kakasku. Ada Mas Jum, Mas Ali Gunung Sari. Ada Pak Irfan, Pak Sati Udin, Arya Taman. Ada Tenagung Yogi, ada Kak Masnya, Pak Jerman, Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiluddin, ada Ilsam juga, ada Mas Rian yang ada di Lombok Timur, ada Kak Ajar Arisaya, ada Singong, ada Tiza, ada selalu adindaku, terus ada juga Bu Marni, Bu Sukri, Bu Kartini, Mas Ajar, ada juga Bu Widya bersama suaminya, ada Mami Rian, yang di KL Mas Maya tanpa terkecuali yang di luar daerah juga Mas Maya ya.
0: Oke Bu.
1: Dari atas RRI mudah-mudahan semoga saya kelasnya dan senang bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tinggi deh, saya selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pernah hati tinggi.
0: Iya Bun.
1: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lindungan Allah. Salam keluarga, bunda pamit, bater tampiasi, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Aisyah. Oke, Ruang Rindu malam ini penelpon pertama kita dibuka oleh Bunda Aisyah ya. Oke, silakan di belakang Bunda Aisyah yang mau bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
3: Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Putri.
3: Oh, Mbak Putri, gimana kabarnya?
0: Baik, gimana kabarnya Mbak Lale?
3: Alhamdulillah, sehat. Baru pulang dari saya pergi ke Janu. Acara ponakan kemarin resepsinya.
0: Oke, silakan
3: Mbak. Salam-salam dulu nih.
0: Boleh.
3: Yang pertama buat keluarga siang di tempat berada, moga-moga kita berada kesehatan, panjang umur menjadi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada Pak Mawiin, Mas Raja, Pak Ajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Pak Ordes, Pak Sahil, Putra Majapahit, Bajang Kayangan, Mami Rian, Pak Nursa, Pak Marisa, ada ya buat semua, ada Pak Andi Gunung Sari, makanya saya selalu buat semuanya dan juga dari SMP Jaya tanpa terkecuali buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sampunnya saya terima tersampaikan suatu waktunya. Mater tampilan serang rangkum setiang kebawah sana sampura mengalih kena purang di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lale. Oke, penelpon selanjutnya di belakang Mbak Lale ya. Halo Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini. Waalaikumsalam ya.
4: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bunda.
4: Baru kedengeran suaranya Mbak Putri kemana?
0: Iya, Bun.
4: Sehat?
0: Sehat. Bunda gimana sehat?
4: Sehat sudah, alhamdulillah. Sudah kita makan malam?
0: Sudah dong.
4: Apa lagunya nih sekarang, Mbak?
0: Lagunya lagu mancanegara tahun 70-an.
4: Oh, itu sudah yang Indonesia itu sudah.
0: Ya.
4: Ya, siapa-siapa dulu ya.
0: Boleh, Bunda.
4: Halo, buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Mbak Jinanti, Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja, Widya, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin. Halo.
0: Iya, silakan, Bun.
4: Nah, Bunda, Mas, Bunda Marni, Bapak Maliin, semua-semua, Mbak Putri.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Iya, Bunda.
4: Mbak Putri.
0: Iya. Iya, Bun.
4: Kalau kurang, hati-hati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Ruang Rindu, Bunda Kinanti.
5: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam.
5: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda gimana kabarnya?
5: Kabarnya lagi pilek.
0: Lagi bendang nih.
5: Iya.
0: Agak susah ngomongnya ya.
5: Suaranya serak-serak nih Mbak Putri.
0: Iya, silakan Bun.
5: Oke, nyampein dulu ya. Halo.
0: Ya, silakan.
5: Buat Bang Alvin, Kak Irwa, Kak Prasno, Mbak Ila, Purbaya. Ada Bunda Kartini tadi ya?
0: Iya, ada.
5: Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Ada Pak Guntur, ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar Hakaman, Bang Sahril, Bang Kinso, Mbak Kinza. Ada Mas Yogi, Martengo, Sumbawa. Ada Mbak Maya, Mbak Lili. Ada Pak Nusah, ada Ica Batu Muli, Pak Marisa. Ada Pak Andi, Pak Tapi Udin, Pak Jerman, Pak Jamil Udin. Ada Wabut, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil. Ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti. Bunda,
5: kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mbak Putri, selamat bertugas dan selalu bersama keluarga, punya umur.
0: Amin.
5: Kita pulang, hati-hati di jalan. Kita semangat,
0: ya,
5: Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih.
5: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruang Rindu. Untuk telepon pertama kita cukupkan dulu ya. Kita ke lagu dulu nih. Ada Lilin-Lilin Kecil dari Chrisye. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar Pos 1 kan informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, yang ingin kirim pesan malam ini boleh langsung ya di line 0818-0205-6000-64-6521. Silakan bergabung. Oh ya pendengar, untuk Ruang Rindu malam ini lagu kita lagu Indonesia mancanegara ya, tahun 60 sampai 70-an. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang kenang, memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Ya Pak Mawin.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Pak Mawin gimana kabarnya?
1: Sama juga di sini, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Mawin.
1: Satu buat Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, ada juga Mami Gagah Percik yang ada di Desan Tapen, Pak Haji Suherman yang di Bertais, ada Bunda Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, juga Bunda Aisyah yang di Puritan, Tina Cinta di Desan Gres, Pak Marisa, ada juga Pak Orbes di Panti Putu, ada Bang Fajar, ada juga Bunda Aisyah di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, ya semua-semua begitu sama dengan Bunda Ratu Lale. Terima kasih ya Mbak Putri.
0: Sama-sama Pak Mawin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang Pak Mawin, ayo silakan bergabung. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo.
3: Ya halo.
0: Ya dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, terputus ya. Dicoba kembali bergabung ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Bang Kenzo.
3: Ya, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Kenzo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga, sedang ngopi, sedang makan.
0: Kalau ngopi sepertinya tidak ya, karena ini sudah malam.
3: Oh iya, gak apa-apa ya, yang penting segar.
0: Ya, silakan Bang Kenzo.
3: Selamat malam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Kenzo, yang selalu di hati. Ada Bang Mawin tadi, ada Bunda Aisha, ada Ila, ada Sinanti, ada Bang Jun, ada Bang Orbes, ada Bang Suri, ada Bang Pajar, ada Bang Raja, ada Mami Rian, ada Bunda Maya, ada Bunda Marni di Lombok Timur, ada siapa itu di Bima itu.
0: Siapa, yuk?
3: Semuanya udah Mbak Putri ya?
0: Ya.
3: Ya, Mbak Putri, semoga saya selalu dan semoga selalu lancar aktivitasnya Mbak Putri ya.
0: Amin.
3: Ya, makasih Mbak Putri.
0: Sama-sama, selamat malam. Selamat malam.

0: Nah, pendengar Ruang Rindu kita ini hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pastikan Anda terhubung dan bisa bergabung di Ruang Rindu ya. Di belakang Bang Kenzo, silakan. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Barusan ada Mbak ada Bang Kenzo. Sekarang yang terhubungnya Mbak Kinza. Aduh,
1: iya, begitulah sehati dan sejiwa kayaknya. Ya.
0: Hanya beda E dan I, O dan A.
1: Iya, begitulah kembaran Mbak Putri ya.
0: Iya, silakan Mbak Kinza.
1: Iya, ada salam-salam dulu Mbak Putri ya, buat Bang Kenzo tadi, terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Syahril, terus Mbak Lala, terus Bunda Aisyah, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya ada Bunda Kartini, Bunda Cahaya, ada Pak Mauin juga tadi yang di KLU, terus siapa lagi Mbak Putri ya? Semua-semua dah, Tenten RI, aduh Mas Fajar juga ya.
0: Iya, ada Mas Fajar.
1: Selamat malam aja dah ya. Buat Mbak Putri, selamat bertugas, semangat selalu, hati-hati kalau pulang.
0: Iya Mbak Kinza, ya, terima kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam Mbak Kinza. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ini biasa yang di Bima, Pak Tony.
0: Oh, Pak Tony ya, silakan Pak Tony.
2: Ini sebelumnya Mbak, saya ini baru terkena musibah Mbak.
0: Iya, kenapa itu?
2: Ada musibah dikasih gila sama orang, ditipu sama orang, keluar belanja dan dikasih uang. Akhirnya mau pindah surat pindah nih.
0: Iya.
2: Bikin surat pindah di Mataram nanti insya Allah. Kesempatannya nanti.
0: Oke, silakan dilaporkan ke polsek terdekat dulu ya. Kita di Ruang Rindu, ya. Silakan.
2: Ya, ini mau kirim salam untuk orang yang kapi semua nih.
0: Ya.
2: Untuk orang yang kaya di Dompu. Untuk Mbak Nopi. Halo.
0: Iya, silakan Mbak Tony.
2: Ya, terus ada. Ada Pak Heru, ada Pak Eko, ada semuanya RRI Mataram.
0: Ya.
2: Untuk mbaknya, mbak siapa ini ya?
0: Dengan Putri, Pak Tony.
2: Oh, Mbak Putri.
0: Ya.
2: Ini, ya terima kasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tony jadi penutup penelpon kita di Ruang Rindu malam ini ya. Kita kembali ke lagu dengan Kus Plus, Andai Kau Datang. Selamat mendengarkan.

0: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin

0: Papa normalnya, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: ganti domain judi online.
1: Biar kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah.
2: Barakallahu lakum.
4: Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
5: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dari kawasan Laku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
1: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Terdengar kumandang azan subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
3: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
0: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
4: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
0: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas! Apakah kau butuh bantuan?
0: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
6: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
1: Aku sedang mencari neraka.
0: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
6: Orang gila.
4: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
0: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
6: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
4: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
0: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
6: Kali ini, apa lagi ulahmu?
1: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
6: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
1: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
0: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
6: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
1: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
0: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
6: Kamu gila. Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas.
1: Tidak, Raja. Saya tidak gila.
7: Merekalah yang gila.
3: Siapakah mereka itu?
1: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
0: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
1: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
0: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
6: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini?
3: Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila?
6: Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?
3: Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
1: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
8: Benar!
1: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
4: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
9: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
0: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
1: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
0: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
6: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
0: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
3: sekarang apa yang akan kau lakukan?
1: Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila.
0: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
1: Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, kamu pasti masuk neraka. Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
3: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
1: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
3: Kau benar, Abu Nawas.
0: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
3: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
0: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
11: Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. daging ini jelek dan rusak.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Berita pertama. Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Rianto memimpin langsung patroli Blue Light untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan keamanan saat malam minggu. Polisi menyasar kawasan Bundaran Tugu Metro Mataram yang menjadi salah satu titik ramai aktivitas masyarakat pada hari Sabtu 13 Juni 2026 malam. Patroli tersebut melibatkan personel piket fungsi Polsek Ampenan yang melakukan pemantauan situasi, pengaturan arus lalu lintas, dan patroli dialogis bersama masyarakat. Polisi juga mengimbau warga agar ikut menjaga keamanan serta tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. AKP Muhammad Rianto mengatakan patroli malam akhir pekan dilakukan karena aktivitas masyarakat meningkat dan terdapat potensi gangguan Kamtibmas yang perlu diantisipasi. Polisi hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran termasuk aksi balap liar yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berari half marathon yang memadukan semangat olahraga dan pariwisata. Kegiatan yang digelar pada hari Minggu 14 Juni 2026 itu mendapat respons positif dari masyarakat, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 1.000 pelari. Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin secara langsung melepas peserta kategori 5K yang diikuti sekitar 600 pelari dari berbagai kalangan. Kehadiran orang nomor satu di Lombok Timur tersebut semakin menambah semangat para peserta yang telah memadati garis start sejak subuh. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut Hairul, olahraga dan pariwisata merupakan dua sektor yang dapat saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan daerah. Karena itu kegiatan seperti berari half marathon perlu terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Hello, good morning. Ini ada lagi untuk nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini. Aduh, aku kangen banget sepadaan. Sekarang kayaknya banyakan glow ya yang nemenin kamu di sepada. It's okay teman Pro 2. Mau pagi, siang, sore, malam, Yaning tetap happy menemani kamu. Cuman hari ini kayaknya suasananya bakalan sedikit beda karena sebagian sekolah itu udah mulai libur dan juga teman-teman yang berkuliah juga lagi libur sepertinya ya. Jadi yeay, ini waktunya untuk liburan. Udah mau mendekati bulan Juli juga sih teman Pro 2. Pasti ada yang sibuk untuk daftar ulang kuliah karena Agustus biasanya sudah mulai kegiatan perkuliahan. Terus aku juga kalau ngelewatin beberapa sekolah seperti SMA atau SMP ya, itu benar-benar proses penerimaan siswanya tuh sangat heboh. Maksudnya kayak rame banget, antusias banget, semua orang tua ya mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Tapi menurut aku sih pribadi ya teman Pro 2, semua sekolah sama aja. Aku yakin guru-gurunya sama-sama kompeten, terus juga fasilitasnya pasti diusahakan oleh pemerintah untuk semuanya sama rata. Tapi memang beberapa sekolah tuh punya beberapa keunggulan. Misalnya ada sekolah-sekolah yang memberikan fasilitas seperti kalau anaknya jadi atlet diberikan kebebasan untuk berlatih gitu ya. Tapi tidak lupa juga dengan tanggung jawab belajar di sekolahnya. Nah pokoknya kayak gitu sih teman Pro 2. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini lagi mengharapkan untuk bisa bersekolah di suatu sekolah dan belum rezekinya gitu ya untuk bersekolah di situ, jadi harus digeser ke sekolah lain, jangan berkecil hati ya teman Pro 2. Belum rezeki aja, tapi selalu ada jalan dari tempat lain ya, banyak jalan menuju Roma, dan kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi jangan patah semangat teman Pro 2. Yang penting niat kamu untuk belajar, terus juga keinginan kamu untuk terus tahu akan hal-hal yang ada di bumi ini. Nah itu dia yang paling penting ya. Teman Pro 2 pokoknya sampai 4 jam ke depan ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini bakal merin kamu di sepada. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu single-single yang melewat ini.

0: Laskaya tutas, Kang. Isa na lang sepatu yung pegaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong butuh-butuh nga na mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu nga na soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kong ini nga na mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok. Batenang juga nga na.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, lawan berdua yang udah siap-siap berangkat kerja atau yang sudah di jalan. Ya, aku mengingatkan teman-teman berdua untuk hati-hati dalam berkendara. Dan ku saranin juga jangan berkendara dalam keadaan ngantuk. Mungkin tadi malam ada yang habis begadang. Habis ngelembur untuk nyelesain tugas hari ini. Gak apa-apa untuk ngopi bentar kali ya, minum americano atau kopi hitam gitu supaya kamu bisa lebih melek dan juga nambah energi kamu. Terus nanti malam ya kamu usahakan untuk istirahat lebih cepat biar kamu besok bisa lebih fit lagi kondisinya ya. Check it out. Halo Bro 2, Yaning setelah ini bakalan kasih kamu informasi cuaca. Karena aku tahu banget teman Bro 2 bakalan sibuk sih, si paling sibuk ya. Jadi tuh teman Bro 2 yang butuh informasi cuaca hari ini jangan kemana-mana. Aku bakal putarkan satu single dulu baru kita bakalan dengerin dan simak bareng-bareng untuk informasi cuaca langsung dari laman BMKG.

0: informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co. Info cuaca hari ini.
1: Kaget tiba-tiba udah closing duluan. Akhirnya kalau itu teman-teman berdua, kita langsung aja ke informasi cuaca hari ini. Kita mulai dari pukul 8 aja ya. Untuk cuaca hari ini sih sebenarnya sepanjang hari bakalan cerah ya teman berdua. Cuman pagi ini cukup dingin di 28 derajat Celcius ya. Kelembapan udaranya 77%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah cuacanya juga cerah ya tahun perdua. Tiba-tiba berawan, cerah ya tahun perdua. Suhu udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 60%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah cuacanya cerah, terus suhu udaranya 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 58%, kecepatan angin di 20 km per jam dari arah tenggara. Nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah agak dingin ya teman produa. Suhu udaranya 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Kataku sih teman pro 2 ya. Untuk kamu yang ngerasa kira-kira ini dingin, ya memang cuacanya terutama di sore dan juga malam hari itu agak dingin. Adem-adem enak sih buat bobo sebenarnya teman pro 2 ya. Tapi pagi hari ini jangan bobo dulu teman pro 2, yuk bangun yuk. Untuk yang mau kerja dan siap-siap, harus siap-siap dari sekarang karena sudah pukul 6:30 ya teman pro 2. Dan Yaring masih akan nemenin teman pro 2 di pada edisi hari ini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa?
1: Tabung Oke di operator pendengar, rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Siap kami hadirkan untuk

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya pendengar, meskipun tadi sempat turun hujan di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya dan juga mungkin wilayah yang lain, tapi hari ini pendengar, pagi ini hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan kecuali Kota Bima yang berawan, tapi semuanya cerah pendengar hari ini ya, dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 55 sampai 94%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, baik pendengar, masih bersama di NTB Pagi dan saat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu, misalnya Dinas Pendidikan bikin satgas sendiri, kemana bikin satgas sendiri, kemudian nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik.
2: Karena ada beberapa titik PJU yang tidak aktif, nah itu yang kita minta untuk direkon untuk dikurangkan di tagihan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi NTB segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum hingga ratusan juta rupiah per bulan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Polres Lombok Tengah mempercepat penanganan dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk pimpinan pondok pesantren. Sementara penyidik masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti pendukung. Maya Okta Rifah melaporkan.
3: Perbuatannya ini diketahuilah oleh pengurus pondok pesantren.
4: Polres Lombok Tengah melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA terus mendalami dugaan kasus kekerasan terhadap seorang anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Lalu Brata Kusnadi menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mengungkap secara utuh peristiwa tersebut. Adapun hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi yang terdiri dari ayah korban, korban, 2 rekan korban, serta pimpinan pondok pesantren tempat kejadian berlangsung. Sementara itu terduga pelaku belum dilakukan pemeriksaan karena penyidik masih fokus melengkapi keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Nantinya seluruh keterangan saksi dan barang bukti yang telah diperoleh akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Kejadian ini bermula terjadi kurang lebih 7 bulan yang sudah berlalu, tepatnya di bulan November 2025. Jadi awalnya terduga pelaku ini melakukan bullying terhadap salah satu korban, ya. Kemudian perbuatannya ini diketahuilah oleh pengurus pondok pesantren. Kemudian dia dipanggil. Ini yang dia tidak terima sama terduga pelaku. Akhirnya dia kesel terhadap para korban dengan mengatakan, kamu nanti kalau menyampaikan kembali tentang apa yang saya lakukan nanti saya akan bakar.
4: Menanggapi kasus tersebut, anggota DPRD Lombok Tengah Samsul Hadi meminta pemerintah daerah bersama Kementerian Agama meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren. Menurutnya sejumlah kasus yang muncul secara beruntun di beberapa pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Meski asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, langkah evaluasi dan pencegahan perlu segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
5: Bersalah memang harus dikedepankan di dalam soal ini atau dalam kasus-kasus yang ada. Tetapi kalau kejadiannya itu beruntun dari satu pesantren ke pesantren yang lain, terbakar atau dibakar, kemudian juga ada kasus sesama jenis, ini kan penyimpangan. Tetapi pemerintah harus mengambil langkah tegas, terutama sekali membahas itu nanti di soal dunia pendidikan, itu harus diperketat.
4: Lebih lanjut ditegaskan, penguatan sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama perlu menjadi perhatian serius. Bahkan persoalan tersebut berpotensi menjadi salah satu pembahasan di DPRD Lombok Tengah guna memastikan terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam melindungi peserta didik dari berbagai bentuk tindak kriminal maupun penyimpangan.
0: Bullying yang berujung kepada kekerasan terhadap junior juga sering terjadi di pondok pesantren. Praktik tersebut bukan budaya, melainkan perilaku menyimpang dari santri yang merasa diri sebagai senior. Pengasuh diminta untuk tetap mengawasi dengan teliti setiap karakter santrinya untuk menghindari kekerasan sesama santri. Mustahidin melaporkan.
6: Kenapa sih ada pembulian? Sebenarnya ini
7: fenomena perundungan atau bullying di lingkungan pondok pesantren dinilai bukan persoalan baru. Praktek ini disebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan termasuk pesantren karena di dalamnya terdapat beragam karakter dan latar belakang manusia. Pengasuh pondok pesantren Al-Mubarok Kabupaten Dombok Ustadz Abdul Muiz mengatakan keberadaan bullying di pesantren tidak bisa dianggap sebagai program ataupun budaya resmi lembaga pendidikan pesantren. Menurutnya, tindakan tersebut lebih banyak muncul akibat perilaku pribadi antar santri yang berawal dari candaan berlebihan hingga melewati batas. Ia menjelaskan, sebagian kasus kekerasan di lingkungan pesantren bermula dari hubungan senior dan junior yang awalnya hanya bersanda. Menurutnya, bullying di lingkungan pesantren tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak serius terhadap kondisi mental maupun fisik korban. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan.
6: Kenapa sih ada pembulian? Sebenarnya ini bukan program ya. Perlu digarisbawahi, ini bukan program. Melainkan dari anak itu sendiri yang mungkin dia terlalu gemes sama adik kelasnya, akhirnya mungkin terlalu seneng, akhirnya kelewatan batas, akhirnya kayak nggak terima gitu. Akhirnya terjadilah yang sesuatu yang tidak diinginkan.
7: Karena itu, peran pendidik dan pembina pesantren dinilai sangat penting untuk memberikan pengawasan serta perhatian lebih kepada para santri. Kehadiran pembina disebut menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan asrama maupun kegiatan belajar. Di Pondok Pesantren Al-Mubarok sendiri, kata Abdul Muiz, sejak awal berdiri pihaknya berupaya menghapus budaya senioritas dan junioritas sehingga seluruh santri ditempatkan pada posisi yang sama sebagai penuntut ilmu. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memiliki pandangan bahwa kehidupan di Pondok Pesantren selalu berjalan indah tanpa persoalan. Menurutnya, kehidupan di pesantren tetap sama seperti lingkungan sosial pada umumnya yang memiliki sisi positif sekaligus tantangan tersendiri. Meski demikian, masyarakat diminta tidak takut memondokkan anak ke pesantren, sebab pesantren tetap menjadi tempat pendidikan karakter dan keilmuan yang memiliki banyak nilai positif bagi perkembangan anak. Dari Kabupaten Dompung Mujitahidin, Pro 1 RRI.
6: Sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Sementara itu, wacana pembentukan satuan tugas Satgas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. Kehadiran Satgas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
8: Pembentukan satuan tugas ini di pondok pesantren memang itu sangat penting sekali.
9: Wacana pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren mendapat dukungan penuh dari Pondok Pesantren Lentera Hati, Lombok Barat. Pihak pesantren menilai keberadaan Satgas Terpadu bukan hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktek perundungan. Wakil Direktur Ponpes Lentera Hati, Ubaidillah menegaskan, pembentukan Satgas Terpadu sangat dibutuhkan seluruh pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah kedua bagi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut harus dijaga dengan baik.
8: Untuk semua pondok ya harus sebenarnya itu ada itu satuan tugas terpadu itu. Gimana kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu. Nah, biar mengurangi itu maka perlu sekali itu yang namanya satuan tugas itu terpadu itu di pondok pesantren terutama. Karena pondok pesantren ini adalah orang tua kedua ananda dari orang tuanya yang di rumah itu sangat mempercayai yang namanya pondok pesantren itu.
9: Meski demikian, Ubaidillah mengaku tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang bebas dari perundungan adalah membangun kesadaran santri secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pesantren secara rutin memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai pentingnya menjaga sikap, etika, serta menghormati sesama.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi NTB segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
1: kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
10: Pembentukan satgas anti kekerasan di lingkungan pondok pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamronin Aziz mengatakan, satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
1: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin satgas sendiri, Kemenak bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan. Dan ini bukan hanya sampai di situ, terus kita akan turun ke bawah. Termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk, maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
10: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan satgas terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
11: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya, ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
10: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya satgas ini.
12: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur.
1: Benar.
12: Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat satgas. Satgas yang seperti tadi yang terdiri dari semua komponen. Kemudian bisa bekerja efektif.
10: Pemerintah menargetkan pembentukan satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran satgas terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
0: Maraknya kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkup pondok pesantren memancing berbagai opini warga. Beberapa warga beranggapan orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan lingkungan yang aman. Jika masih ada kasus kekerasan fisik maupun seksual, tentu ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan santri. Berikut komentar masyarakat.
13: Abdul Razak Rahmani, pimpinan itu sebagai publik, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai figur lah. Kalau orang tua itu bisa dikatakan harus jeli sih memasukkan anaknya di mana, karena kan itu istilah musibah kan, memangnya kita kan tidak tahu. Perlu sih pengawasan orang tua, karena anaknya pengennya pintar gini harus memasukkan di pondok pesantren yang bagus.
14: Saya Dewi Ayu, ini benar-benar sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Sekolah yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman untuk siswa, untuk orang tua menitipkan anaknya mengenyam pendidikan, tapi menjadi ruang yang sangat berbahaya. Tentu ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden, oleh Kemenak RI. Saat ini banyak sekali berseliweran atau informasinya mengenai kasus pimpinan Ponpes yang mencabuli dan menyetubuhi. Harusnya Kemenak RI melalui Kemenak NTB menindak tegas.
15: Yang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Apalagi saya di sini, saya punya anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
0: Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram memandang perlu untuk mengintegrasikan sistem penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan sistem yang terintegrasi dan terpadu harus segera dibentuk agar kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat dibasmi hingga ke akarnya. Berikut petikan wawancara dengan Joko Jumadi bersama reporter Adilan Bill Ajmi.
16: Baik, saya sedang bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi. Apa kabar Pak Joko?
17: Alhamdulillah, baik Mas.
16: Baik Pak, belakangan ini santer isu kekerasan di pesantren, termasuk bullying, dan yang terbaru ada kasus pembakaran yang cukup memilukan. Kemudian menanggapi hal tersebut, berencana untuk membentuk Satgas Terpadu. Menurut LPA Kota Mataram, kebijakan ini seperti apa Pak Joko?
17: Kalau kita bicara soal kekerasan di lingkungan pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan ada sekolah, ada madrasah. Sekolah tunduk pada Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah ada di bawah Kemenak. Kemenak sendiri membuat kebijakan bahwa tiap kabupaten kota harus membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di sisi lain, di Kementerian Pendidikan juga ada peraturan tentang sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan adanya pokja pendidikan dan sekolah aman dan nyaman yang intinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, terkait dengan hal itu, sepertinya penanganan soal kekerasan itu akhirnya berjalan sektoral-sektoral, sehingga memang kemudian LPA mengusulkan kepada Kemenak, kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pemprov, itu untuk menyatukan saja gitu loh. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibentuk sebuah satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan

0: penanganannya, sehingga kemudian kita mengusulkan terpadu supaya penanganannya betul-betul komprehensif gitu loh. Kalau kemudian yang nanti membentuk Kemenak saja, Satgas itu umpamanya butuh psikolog tetap kesulitan juga, karena dia tidak punya tenaga ahli psikolog. Kalau kemudian dia butuh layanan yang lain juga repot juga gitu. Nah, sehingga lebih baik ini terpadu sehingga kemudian penanganan bisa tuntas.
1: Kemudian Pak, dari pengalaman LPA Kota Mataram sendiri, disebutkan beberapa waktu lalu ada 20 kasus kekerasan di pesantren Pak, 2023 sampai 2026. Oke. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa saja sih Pak yang menjadi perhatian dari LPA Kota Mataram?
0: Yang 20 itu kekerasan seksual aja.
1: Oh, 20 itu kekerasan seksual aja.
0: Iya, saya yang kekerasan fisik enggak mencatat secara khusus, tapi yang seksual yang saya catat secara khusus karena ini memprihatinkan kalau pondok pesantren ada kasus kayak gitu.
1: Kemudian Pak, kendalanya apa sih Pak dalam mengungkap kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik di pesantren Pak?
0: Ya bukan hanya pondok pesantren ya, tapi sebagian besar lembaga pendidikan itu dia tidak mau kasusnya terungkap. Dia mencoba supaya kasus itu tertutupi, tidak akan kelihatan gitu loh. Nah ini yang jadi problem sebenarnya, sehingga menyebabkan korban itu tidak ada yang ditangani secara tuntas. Gitu.
1: Mungkin nggak banyak wali santri yang selama ini tuh menjadi anaknya menjadi korban kekerasan, tapi memilih menyelesaikannya secara musyawarah karena tertekan oleh pihak lembaga. Mungkin nggak seperti itu Pak? Tanggapan Bapak?
0: Ya mungkin saja. Saya sih mungkin saja terjadi. Nah ini yang kemudian menyebabkan terjadi banalitas gitu. Terjadi kemudian kekerasan itu dianggap hal yang biasa. Dinormalisasi. Kamu jadi korban itu gak usah ngomong, diem saja, terima aja jadi korban. Kalau mau jadi korban supaya aman ya healing. Pelakunya biarin aja. Itu yang kemudian terjadi di lingkungan. Ya, di sebagian besar kasus kekerasan itu kayak gitu, apalagi yang dialami oleh anak perempuan itu rata-rata kondisinya seperti itu.
1: Kemudian Pak, mungkin ini jadi yang terakhir Pak. Jika Satgas Terpadu ini benar-benar terbentuk gitu, apa sih harapan besar LPA Kota Mataram Pak?
0: Harapannya paling tidak pengawasan dan penanganan bisa lebih integratif dan berkelanjutan, yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya kerjanya sektoral. Nah, kita dengan Satgas Terpadu harapannya kerja-kerja penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren ini bisa dilakukan lebih optimal karena kerja-kerjanya integratif, kolaboratif antar sektor yang ada di dalam Satgas itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryo K. Pamungkas mengajak masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak dengan menyesuaikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan kemampuan pendapatan. Menurut Haryo, di tengah berbagai dinamika ekonomi, masyarakat perlu memprioritaskan kebutuhan pokok, mengendalikan pola konsumsi, serta menerapkan prinsip penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sekaligus menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau kebutuhan mendatang.
3: Tentunya kita tetap istilahnya mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya pastinya kita bisa mengatur pendapatan gitu kan, dan kita sesuaikan dengan apa yang keperluan yang kita butuhkan ya. Jadi barang-barang mana yang seharusnya kita beli, dan kemudian juga bisa tetap melakukan penghematan dengan menabung.
2: Haryo menambahkan Bank Indonesia NTB terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui koordinasi dan sinergi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi ekonomi tetap stabil dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Haryo menegaskan upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor produk. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum atau PJU hingga ratusan juta rupiah per bulan. Efisiensi ini diperoleh setelah Dishub melakukan validasi data PJU melalui survei lapangan dan rekonsiliasi data bersama PT PLN Persero. Hasilnya, tagihan listrik PJU yang sebelumnya hampir mencapai

0: 1 miliar rupiah per bulan, kini turun menjadi sekitar 760 juta rupiah per bulan. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Karena ada beberapa titik PJU yang tidak aktif. Nah, itu yang kita minta untuk direkon untuk dikurangkan di tagihan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menginvestasi belanja listrik penerangan jalan umum atau PJU. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan validasi data PJU melalui survei lapangan dan rekonsiliasi data bersama PT PLN Persero. Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah Hajah Baik Sri Darmayanti mengatakan, pihaknya bersama PLN telah melakukan survei terhadap ribuan titik lampu jalan yang tersebar di 12 kecamatan. Dari hasil survei tersebut ditemukan sejumlah titik PJU yang sudah tidak aktif, rusak maupun memerlukan penyesuaian daya. Hingga saat ini pun rekonsiliasi data telah dilakukan di 5 kecamatan. Hasil validasi mulai menunjukkan dampak yang signifikan. Jika sebelumnya tagihan listrik PJU Lombok Tengah mencapai hampir 1 miliar rupiah per bulan, kini angkanya mulai turun dari sekitar 900 juta rupiah per bulan, kemudian turun menjadi 800 juta rupiah dan terakhir tercatat sebesar 760 juta rupiah per bulan.
1: Jadi PLN ini ada dua WLP, WLP Praya dan WLP Kopal. Untuk WLP Praya kami sudah rekon untuk 5 kecamatan. Nah, insya Allah kita akan rencana rekon di bulan ini untuk Praya. Sedangkan untuk WLP Kopang, kita rencanakan setelah selesai WLP Praya, sehingga untuk tagihan PJU kita, alhamdulillah ada penurunan dengan adanya penyesuaian tadi. Dan akan terus ini ada penurunan karena kami yakin dengan kita sesuaikan dengan hasil survei kecamatan yang belum ini, kemungkinan akan ada penurunan untuk pembayaran.
2: Adapun selain melakukan validasi data, pihaknya juga mendorong pergantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang lebih hemat energi, sehingga dapat semakin menekan biaya listrik sekaligus meningkatkan kualitas penerangan jalan.
1: Jadi untuk Lombok Tengah ini, jumlah titik PJU sekitar 7.700-an, kurang dari 8.000 jumlah titik PJU yang ada, yang non-meterisasi itu sekitar 4.000-an. Itu yang kita lakukan survei di yang tersebar di 12 kecamatan.
2: Sementara diketahui saat ini Lombok Tengah memiliki sekitar 7.700 titik PJU. Untuk mewujudkan penerangan jalan yang ideal di seluruh wilayah, dibutuhkan sedikitnya 27.000 titik lampu jalan.
0: Ribuan data calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Lombok Timur belum dinyatakan valid karena terkendala permasalahan administrasi kependudukan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Itu sekitar 1.900-an, belum clear dengan data sharenya.
4: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lombok Timur mencatat sebanyak 1.412 unit rumah yang lolos dalam aplikasi dan telah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Lombok Timur Mudahan mengatakan jumlah tersebut belum final karena penetapan kuota dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Saat ini masih terdapat sekitar 1.900 data calon penerima yang belum dinyatakan memenuhi syarat dan sedang proses pembenahan bersama Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Lombok Timur. Menurutnya, sejumlah persoalan administrasi menjadi penyebab data calon penerima belum dinyatakan valid. Salah satunya berkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK masih ditemukan warga yang telah berkeluarga namun masih tercantum dalam kartu keluarga orang tua sehingga mempengaruhi proses verifikasi. Selain itu, proses validasi juga berkaitan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang menjadi salah satu acuan penentuan penerima bantuan. Dalam sistem tersebut, perbaikan data harus diusulkan berjenjang dari tingkat desa ke dinas sosial sebelum dikirim ke pemerintah pusat untuk dilakukan pembaharuan.
3: DTSN-nya itu desilnya. Nah, desil yang terbaca kan langsung terbaca 1-4. Nah, jadi itu masih dikomunikasikan. Yang bisa merubah itu, memasukkan itu tergantung dari desa. Di desa itu ada petugas NJIK-nya namanya, kan? Nah, dia yang ngatur itu yang bisa untuk mengusulkan melalui masuk ke dinas sosial. Kemudian dinas sosial melanjutkan ke pusat. Nah, di pusat prosesnya 3-6 bulan. Baru bisa clear data.
4: Mudahan menambahkan total kuota BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan arahan Kementerian PUPR mencapai 6.418 unit. Dari jumlah tersebut, Lombok Timur telah memperoleh alokasi sementara sebanyak 1.412 unit. Saat ini Balai Perumahan Kementerian PUPR juga sedang melakukan verifikasi lanjutan serta seleksi tenaga pendamping guna mendukung pelaksanaan program di daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mempercepat pembenahan data calon penerima yang masih bermasalah. Upaya tersebut dilakukan agar sekitar 1.900 calon penerima yang masih dalam proses verifikasi dapat segera ditetapkan dan memperoleh manfaat program BSPS untuk mendukung peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
0: Pertengahan Juni ini Pemda Sumbawa akan melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan yang sebelumnya dirumahkan. Rekrutmen ini akan menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Randi Pratama melaporkan.
5: Tahap pertama kami akan melakukan rapat panitia seleksi dulu.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan akan merekrut kembali 424 tenaga kesehatan yang sebelumnya dirumahkan. Perekrutan dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan ditargetkan mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarif Hidayat mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah agar pelayanan kembali optimal. Sarif menjelaskan, rekrutmen akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya pernah bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Karena itu, seleksi tidak dibuka untuk lulusan baru. Saat ini, Dinas Kesehatan tengah mematangkan tahapan persiapan termasuk penyusunan petunjuk teknis, pembentukan panitia seleksi, serta menunggu pengesahan perubahan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen.
5: Yang jelas, tahap pertama kami akan melakukan rapat panitia seleksi dulu. Artinya dengan sudah ada di perbuknya, kita akan rapat panitia seleksi. Baru berproses nanti di rapat panitia seleksi itu untuk ditentukan nanti rekrutnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian setelah itu tesnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, seleksi administrasi tanggal berapa sampai tanggal berapa.
6: Proses seleksi nantinya akan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang dilaksanakan di gedung BKP SDM Kabupaten Sumbawa. Sistem ini dipilih untuk menjamin seleksi berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel karena hasil ujian dapat langsung diketahui peserta setelah tes selesai. Sarif berharap proses rekrutmen dapat segera terlaksana sehingga kekurangan tenaga kesehatan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir dapat segera teratasi sehingga pelayanan kesehatan masyarakat kembali berjalan optimal.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah Pangki ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Dinas Perhubungan Lombok Tengah berhasil menekan biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum hingga ratusan juta rupiah per bulan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 15 Juni 2026. Urgensi Satgas Terpadu Anti Kekerasan di Pondok Pesantren menjadi topik hari ini. Topik hari ini pun diangkat setelah adanya beberapa kasus yang turut menyoroti kejadian kekerasan yang menimpa sejumlah santriwati di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu nanti selama 50 menit ke depan, pendengar, terkait dengan topik pagi hari ini, mungkin ada dari Anda yang mengetahui terkait dengan kasus itu, atau mungkin juga ada saran dan masukan dari Anda, baik itu terkait untuk pondok pesantren, atau mungkin juga untuk pemerintah daerah, termasuk juga untuk Kementerian Agama masing-masing kabupaten kota untuk mengatasi kekerasan yang ada di pondok pesantren ini. Silakan. Nanti kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, baik pada sesi pertama, kemudian juga pada sesi kedua. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, memang beberapa pekan terakhir gitu ya, ini sempat digegerkan karena adanya tiga orang santriwati yang menjadi korban kebakaran, atau mungkin sudah menjadi salah satu korban ya, di salah satu pondok pesantren yang memang dilakukan sesama santri dan juga santriwati. Ini menyebabkan dari tiga yang terbakar ini memang satu meninggal dunia, kemudian dua lainnya memang saat ini masih dalam proses mendapatkan perawatan, baik itu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian juga oleh orang tua sendiri melalui pembiayaan masing-masing. Nah, ini pun saat ini turut menjadi perhatian pendengar karena LPA gitu ya, Lembaga Perlindungan Anak, sudah turun ke lapangan untuk mengecek fakta dan juga kejadiannya, kemudian juga turut memberikan pendampingan agar hal serupa tidak kembali terjadi di seluruh pondok pesantren ataupun pompes yang ada di Nusa Tenggara Barat, bukan hanya di Lombok Tengah namun juga yang ada di beberapa kabupaten kota, di 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, sementara berdasarkan data gitu ya, ini Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB mencatat setidaknya ada 17 kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren sejak 2023 hingga 2025. Dengan jumlah memang yang menjadi korban ini ada ratusan santriwati. Nah, ini pun datanya bukan hanya sembarang data begitu ya, namun sudah dilakukan cross-check, baik itu yang dilakukan oleh Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram. Sementara untuk kasus begitu ya 2025 hingga 2026 ini terjadi peningkatan gitu ya, angka yang cukup tinggi. Ini cukup signifikan. Ini ada lagi gitu ya, dugaan pencabulan terhadap 20 santriwati di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat pada tahun 2025. Nah, kemudian juga adanya di Lombok Timur gitu ya, kemudian juga ada di Lombok Tengah. Bahkan di Lombok Tengah ini ketua yayasan pondok pesantren gitu ya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap dua santriwati. Nah, ini pun menjadi terus perbincangan hangat di tengah masyarakat kita. Tentu harapannya dan juga masukannya ya, begitu bagaimana agar pengawasannya ini lebih ditingkatkan, kemudian juga yayasan-yayasan ataupun pondok-pondok pesantren, baik itu pengasuh dan pimpinan, ini bagaimana agar terus mengintensifkan pengawasan, kemudian juga terus melakukan pembinaan agar tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, baik itu yang menimpa santri ataupun santriwati. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Mungkin ada saran dan masukan dari Anda terkait ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan kasus yang terbaru, mungkin yang terjadi di Lombok Tengah yang menimpa tiga orang santri, ini yang dibakar oleh teman sesama asrama gitu ya di pondok pesantren. Saat ini memang sudah ada masukan ataupun laporan yang masuk di kepolisian. Dalam hal ini langsung ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Nah, setelah masukan itu masuk atau laporan itu masuk, memang setidaknya ada 5 saksi yang sudah diperiksa, baik itu orang tua korban, kemudian juga 2 teman korban yang turut menjadi saksi saat kejadian, meskipun kejadiannya ini terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya Oktober 2025. Kemudian juga termasuk pimpinan dari Yayasan Pondok Pesantren juga turut diperiksa. Sementara untuk korban sendiri masih dijadwalkan akan segera diperiksa karena saat ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk datang ke Polres Lombok Tengah, sehingga pihak kepolisian saat ini masih mengatur strategi bagaimana upaya paling cepat ataupun langkah yang paling strategis ataupun langkah yang paling tepat agar kasus ini bisa menemukan titik terang. Nah, saat ini pun dalam proses pendalaman. Nah, silakan. Mungkin ada dari Anda yang mengetahui terkait dengan kasus itu atau mungkin juga kasus-kasus kekerasan lainnya di Pondok Pesantren di NTB ini, silakan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kembali ingatkan Anda gitu ya, untuk yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan kasus kekerasan yang ada di Pondok Pesantren gitu ya, adanya desakan kemudian muncul yang desakan gitu ya terhadap pembentukan Satgas PPKS. Nah, aktivis perlindungan anak pun menilai janji pembentukan Satgas pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual PPKS di seluruh pondok pesantren saat ini memang diketahui belum berjalan. Karena itu mereka mendesak langkah konkret dari pemerintah khususnya Kementerian Agama gitu ya, bagaimana agar PPKS ini atau Satgas pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual ini bisa dibentuk. Tujuan tidak lain yaitu agar mencegah terjadinya lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, khususnya kekerasan seksual yang memang saat ini kerap menggegerkan masyarakat, ataupun bisa dikatakan ini angkanya memang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan data dari 2023 hingga 2025 ini sudah ada belasan data, namun pada tahun 2026 ini gitu ya, ada sekitar puluhan data yang kembali mencuat terkait dengan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Nah, desakan ini pun memang mulai terus didesak agar segera terjadi. Hanya saja memang pada Juni 2026 ini terbaru gitu ya, Kanwil Kementerian Agama berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Polda NTB, Kejati NTB, termasuk juga dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren NTB dan juga LPA. Ini sudah mulai menginisiasi pembentukan Satgas ini, artinya sudah ada lampu hijau, dan tentunya ini harapannya agar segera terwujud di masing-masing pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya, yang ini juga turut menjadi isu strategis karena saat ini juga angkanya sudah mencapai 900 kasus terhadap anak ataupun terhadap perempuan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akhir-akhir ini. Nah, terkait dengan Satgas tadi pun, ini memang harapannya tadi agar lembaga pendidikan dan juga tempat tinggal santri-santriwati ini selama 24 jam ini bisa dilakukan pengawasan lebih ketat. Kemudian juga adanya kasus yang berulang ini sehingga desakan itu juga terus-terus muncul begitu ya, terus berkelanjutan, agar harapannya nanti itu tidak lemah lagi sistem penjagaan dan juga pengaduan internal yang terjadi di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Kembali ke kasus yang di Lombok Tengah pun, pendengar, memang pasca kejadian itu juga pemerintah daerah begitu ya sudah menginisiasi, bahkan legislatif dewan begitu ya sudah mengusulkan adanya shelter ataupun rumah aman yang segera dibentuk oleh pemerintah daerah. Ini tujuannya tadi sama seperti pembentukan Satgas PPKS tadi, agar tadi penanganan ataupun pencegahan ini bisa lebih masif lagi di Nusa Tenggara Barat. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar sebelum nanti kita melanjutkan pada sesi kedua. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Perusahaan Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua kita akan coba berdiskusi bersama dengan Ketua LPA Lembaga Pelindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Kita akan coba mengetahui bagaimana progres kelanjutan kasus yang ada di pondok pesantren sejauh ini, apakah memang sudah ditangani, kemudian juga hasil penyelidikan dari LPA bagaimana, apakah memang ada pengawasan yang kurang gitu ya di masing-masing pondok pesantren, atau memang lemahnya juga pengawasan di tingkat pemerintah daerah, kemudian juga khususnya Kementerian Agama. Nah, ini juga nanti akan menjadi perbincangan yang coba kita dalami, tentunya juga nanti bersama langsung dengan Ketua LPA Kota Mataram. Nah, silakan. Sebelum kami menutup, pendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Perusahaan Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua selanjutnya marilah kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
8: Bahaya banget, bahaya banget.
9: Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Nggak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun nggak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
10: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Warna Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.